0: sedikit sentuhan yang bukan dari AI pastinya ya.
1: Iya betul. Jangan dari AI
0: terus ya. Kadang weekend yang paling menyenangkan tuh nggak selalu harus jalan-jalan atau ke rumah, keluar rumah maksudnya sahabat
1: yes,
0: suara ya.
1: Benar.
0: Sebenarnya banyak seperti kegiatan-kegiatan seru yang bisa kamu lakukan di rumah aja dan pastinya bikin weekend kamu lebih seru. Nah kira-kira kegiatan kamu kalau lagi weekend ngapain aja sih?
1: Biar tambah seru ya sahabat suara, jadi gabung di WhatsApp di 0811993901. Dek lokasi, spasi nama, spasi umur, spasi cerita kamu ya. Kita tungguin sampai jam 9 pagi sama requestnya juga kalau mau request ya.

0: Masih 90,1 FM I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia bersama Hirza dan juga Aksesa Putri.
1: Kegiatan kamu kalau lagi weekend tuh ngapain aja? Kalau saya, kalau weekend saya bener-bener nyantai banget ya, karena saya gak mau pagi-pagi itu seperti hari-hari biasanya. Ya dong, kalau pagi-pagi hari-hari biasanya saya kerja dong kayak begini kan. Saya pengen pagi itu jangan diganggu, please, saya mau ada ketenangan di pagi hari.
0: Apa
1: nanti aja,
0: emang?
1: Nanti aja, ya rebahan aja. Kan kalau pagi itu berarti kalau saya hari ini kayak Senin sampai Jumat kerja, berarti Sabtu Minggunya itu paginya bangun sih tetap sama ya. Cuman ganti aktivitas, kasih makan anak. Nah, biasanya yang kasih makan kan yang di rumah tuh kalau saya lagi di ini.
0: Berarti masak, Sa?
1: Udah makan. Ready. Udah dimasakin. Enak ya. Udah dimasakin. My mother. Iya, aku
0: bekal-bekal dari my mother, your mother.
1: Iya, jadi mamaku selalu masak. Jadi tiga porsi. Nah, gitu. Jadi pagi itu nggak gedebuk-gedebuk pagi itu. Aman lah. Cuman maksudnya abis itu ada gegoleran dulu di kasur, aktivitinya gegoleran dulu lah di kasur ya kan. Enak. Nah, abis itu baru berpikir, kemanakah kita hari ini, suami? Nah, begitu biasanya. Terus suami saya bilang, emang mau apa? Mau kemana? Aku sebutin semua. Aku mau ini. Satu aja dong, katanya gitu kan.
0: Iya, kan memang satu.
1: Ya, saya bilang gini, ya itu kan rekomendasi. Rekomendasi aja.
0: Tinggal pilih gitu.
1: Karena biasanya di jam 11-an itu kita keluar makan.
0: Oke.
1: Nah, biasanya tempat-tempat yang kita tuju tuh ada yang deket-deket rumah aja. Jadi gak pernah tuh makan tiba-tiba di Citraland, ngapain kan? Jauhan. Terlalu menghabiskan waktu kan terlalu, di jalanan.
0: Terlalu menghabiskan.
1: Terus kan bensin menghabiskan waktu. Jadi saya akhirnya pilih-pilih yang deket-deket situ. Nah, setelah pulang dari situ biasanya habisin waktu tidur siang. Salat zuhur tidur siang, enak tuh tidur siang pukulannya. Dan terus sore-sore dikit, melek dikit, suami saya udah nggak ada.
0: Ina
1: atau Ina, kalau nggak usah, nggak boleh susun gitu ya kan.

0: Suara Pencermasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Tadi kan saya tiba-tiba saya melek, suami saya udah enggak ada karena suami saya udah pamitan.
1: Oh, chat.
0: Kagak. Sebenarnya udah dibangunin tapi saya enggak ini.
1: Oh, enggak ngehajar.
0: Enggak ngehajar. Ternyata udah mudeng. Oh, iya tadi udah pergi ya. Oh, pergi enggak. Dia lanjut. Suami saya tuh kerjanya Senin enggak ada libur ya.
1: Iya, sama kayak saya tuh Senin sampai Minggu juga.
0: Ada libur, enggak ada libur ya.
1: Kalau orang-orang ngapain orang? Biasanya
2: tuh jalan sama keluarga.
0: Jalan sama keluarga. Keluarga ya harmonis ya.
1: Enak ya.
2: Kalau enggak jalan sama keluarga ya ngeven.
0: Ya.
2: Jalan sama pacar ya.
0: Ya, gitu-gitu aja. Terus kemana biasanya tempat favorit bersama keluarga nih?
2: Biasanya entah keluar kota ya atau ke mall.
1: Keluar kota. Itu sama keluarga?
2: Ya, sama keluarga.
0: Oh. Keluar kota nih maksudnya
2: BJB.
0: Oh, BJB.
1: Biasanya BJB lu ngapain? Ini jajan doang.
2: Makan kan, terus ke mall, pada akhirnya ke mall lagi.
1: Oh, iya. Karena mungkin sumpek kali ya mall di sini. Maksudnya sumpek kan udah sering banget ke mall ini. Jadi
0: bener.
1: Pengen.
2: Maksudnya kan tiap minggu tuh kan ke mall yang di Banjarmasin.
1: Bener. Berarti tiap waktu seminggu sekali tuh
0: ada ke mall.
2: Pasti ada jalan.
0: Ada jalan ke mall. Bersama, jalan bersama.
1: Iya.
0: Ya karena mereka tuh cewek-cewek.
1: Ya bagus
0: ya. Ya kan saudaranya tuh saudara Maura kan cewek. Ya terus mamanya juga. Jadi kan bertiga. Biasanya gitu pasti.
1: Papanya Amsyong tuh.
0: pasti digeret nih.
1: Iya, Maura nunjuk ini, kakaknya nunjuk ini, mamanya
0: jadi
1: nunjuk ini.
0: Ada wishlist ulun.
1: Amsyong ya, pasti kan.
0: Wishlist ulun yang ini, Bah. Yang ini, Bah. Ah, diam.
1: Suruh dia. Berarti tapi setiap seminggu sekali itu kemana aja berarti ya mau? Ini sama kayak teman saya sah. Teman saya tuh teman akrab saya tuh namanya Ulhak gitu ya.
0: Ulhak.
1: Iya. Ulhak ini akan jadi contoh saya ke depannya nanti kalau saya berkeluarga juga. Gitu. Dimana di Sabtu atau Minggu mereka tuh meluangkan waktu cuma sejam dua jam doang. Terus dia bilang, bro nggak bisa nih, sama orang rumah dulu katanya, sama bos katanya kan. Tapi kadang mau ikut nggak dijakin sa?
0: Ikutin jadi keluarganya?
1: Iya makan saya ikut sama teman saya. Kebetulan teman saya juga sama kagak ada juga kan. Jadi kita kayak, oh gini namanya keluarga saya begini.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Itu
3: Bang Boring, Bang Boring, Bang Boring, Bang Boring. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
2: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
4: Iya, Bang.
3: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
5: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
2: Lalu hasil temuannya apa, Bang?
5: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Suara warga Indonesia.
5: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, menghabiskan weekend biar tambah seru. Kayaknya nongkrong deh.
1: Nongkrong ke tempat-tempat asik ya, yang belum pernah mungkin terjamah.
0: Iya, rencana besok nongkrong ke Bali sih, baru lanjut ke Wonosobo.
1: Bali tuh Wonosobo juga parah ya, maksudnya.
0: Ya ini yang belum pernah kata kamu.
1: Iya, yang belum pernah.
0: Aku pengen ke Bali terus ke Wonosobo.
1: Besok.
0: Besok banget.
1: Sama siapa?
0: Ya sendiri aja, kalau ada temannya boleh.
1: Tapi kalau ada temannya agak susah sih.
0: Aku pengen naik motor aja besok ke Bali. Serius?
1: Kok kayak ini ya?
0: Apa?
1: Kok kesannya kayak...
0: Ada gak sih sahabat suara? Sore kita ke Bali, ada mau ikut gak?
1: Kok kesannya kayak bener ya? Maksudnya kayak orang bener ya?
0: Emang bener Sesa.
1: Kamu ke Bali besok terus lanjut ke Wonosobo tuh ngapain?
0: Iya kan nongkrong.
1: Gak cukup juga sehari.
0: Saya pengen
1: Bali ke Wonosobo naik motor. Dari sini ke Bali aja gak cukup sehari.
0: Besok sore.
1: Itu udah sebuah kesalahan berpikir ya.
0: Kalau kata Bapak Rocky Gerung, dungu.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Memutarkan musik pilihanmu.
6: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Ada Dini di Banjarmasin nih ya, mau gabung sama kita. Weekend kemarin aku nyoba belajar ngerajut ya, biar seru aja. Awalnya susah banget sih belajarnya dan sering gagal juga bikinnya. Rutin belajar ngerajut kalau ada waktu luang, dan sekarang aku udah bisa bikin topi rajut kecil buat anabulku. Lucu banget.
1: Terus juga ada Rian di Banjarmasin. Biasanya kalau weekend sih nongkrong sama teman-teman, kalaupun di rumah ya paling main game Mobile Legend atau Roblox.
0: Ih, saya pikir gitu. Rian kalau weekend manggung sama The Massive.
1: Bukan Riannya.
0: Bukan ya. Terus ada juga Lala Land ya. Okay. Biasanya aku kalau weekend cuma rebahan doang seharian, tapi akhir-akhir ini aku coba bikin cheesecake.
1: Nawarin kita tuh
0: buat cemilan dan juga hasilnya enak banget, terus keluarga aku pada suka. Bangga banget rasanya.
1: Kenapa bisa dibilang sama keluarga enak banget?
0: Karena
1: kalau dibilang gak enak
0: pasti kamu ngambek.
1: Gak bikin lagi dia ya.
0: Lala, kamu harus
1: cobain orang luar.
0: Jangan selalu kamu merasa
1: jangan selalu percaya keluarga.
0: Oke.
1: Udah jadi gitu sih.

0: lapangkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Cute time dulu
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
1: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: dari Wings Food.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscan, memainkan musik pilihan.
5: Suara.
6: Suara warga Indonesia.

0: 90,1 FM I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia bersama Irjan dan juga Aseisha. Kita bacain dulu nih punya Rafif ya. Katanya berhubung nanti akhir pekan, tepat awal Agustus, tepat juga ulang gajian, cakep. Ngapain? Hari Minggu awal bulan biasanya ke Banjarmasin buat apa? Tentunya thrifting ke Pasar 5, area Sudi mampir, incer terus baju bekas atau selawar bekas buat jalan-jalan lah, atau buat dipakai rumah sehari-hari. Kalau masa kuliah dulu, akhir pekan saya habiskan dengan sepedaan sendiri keliling kota Banjarmasin. Rute favorit ulun adalah start dari Kos Kayu Tangi menuju Sungai Lulut, lalu arah ke Jalan Sambang Lihu menuju Bundaran Gambut, lalu balik ke kosan Kayu Tangi lagi gitu. Sekarang kalau nggak sepedaan ya misalkan koler Banjarmasin thrifting, paling jalan sehat sekitar Napal Mudiani atau Jalan Gubernuran Banjar Baru, seperti itu sahabat suara.
1: Itu sahabat suara ya. Berarti Rafif kalau weekend dia sepedaan.
0: Ya,
1: enggak sama kayak Nona jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Nah, ini Nona kan gitu, dia
0: jalan tuh
1: dengan rute sepedaku.
0: Pokoknya sahabat suara yang tadi enggak sempat request kali ya saya. Mm-mm. Kita ingat lagi, gabung aja di WhatsApp di 0811993391. Habis ini kita juga mau ajakin kamu keliling di Iswara Keliling ya.
1: Yops.
2: Seru banget kan obrolan hari ini? Besok gabung lagi ya di Ngobras setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi hanya di
3: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
6: Siap-siap jalan-jalan, menikmati keindahan. Dari gunung sampai lautan, semua kita eksplor habis-habisan. Let's go, bareng Iswara Keliling.
1: Iswara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kita balik lagi di Iswara Keliling ya. Hari yes. ini kita akan berkeliling lagi ke salah satu pulau yang mungkin masih dianggap hidden gem juga. Ini ada Sambar Gelap. Sambar.
0: Bukan Sambar.
1: Sambar Gelap di Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan ya. Pulaunya enggak gede sebenarnya, tapi punya pantai pasir putih dan perairan yang bening. Jadi vibe-nya masih natural banget.
0: Jadi memang Pulau Sambar Gelap itu tempat yang enak buat kamu suka yang alami-alami sok ya suasananya. Pengen lihat pantai sepi atau kepengen nyaksiin kegiatan konservasi alam kecil-kecilan. Nah, kalau yang besar-besaran kemana, Sa?
1: Yang besar-besaran kemana?
0: Kemana? Kalau yang besar-besaran itu kan kecil-kecilan.
1: Kalau besar-besaran kita ke Bali.

0: Suara Banjir Masin 90,1 FM, suara warga Indonesia ya. Samber dulu ya. Samber. Kita ke Pulau Samber Gelap.
1: Yes.
0: Nah, Jan.
1: Ditarik nih, ditekan ini kamu tarik
0: yang
1: aja.
0: Yang ini aja ya. Udah enggak bisa lagi yang ini, enggak ketolong.
1: Enggak bisa lagi. Enggak usah berharap sama manusia, Sa.
0: Berharap sama mos juga gak boleh nih ya.
1: Betul.
0: Sahabat suara, suasana dari Pulau Samber Gelap ini menjadi destinasi yang tepat buat liburan ya. Airnya tuh bening. Terus seingat saya pasirnya bersih. Dan seingat saya lagi spot snorkelingnya, wah, oke banget karena terumbu karang dan ikan-ikan kecilnya terlihat di beberapa bagian. Wih, itu seingat saya. Seingat saya waktu saya baca di sini. Coba pernah kesana sahabat suara ya.
1: Jadi memang kalau pulaunya sendiri katanya disebut surganya, nah hilang nih ya. Surganya itu, wisata Kalsel. Karena belum sepopuler destinasi mainstream sehingga suasananya lebih sepi dan natural nih sahabat suara. Jadi kita bisa menikmati pemandangan pulau ini dengan berjemur di atas hamparan pasir putih. Bukan berjemur di Dadayan ya, gak bisa itu pasti ya.
0: Di mana?
1: Di Dadayan.
0: Oh iya, jadinya kering dong. Keringnya kerontang, agak kusut
1: kering
0: lagi.
1: Kerontang.
0: Nah, sahabat suara, kamu juga dapat merasakan camping di tepi pantai.
1: Betul.
0: Siapa yang suka camping nih ya? Terus gak cuma itu, Pulau Samber Gelap juga bisa nyelurin hobi buat memancing.
1: Yes.
0: Ya, tapi bukan memancing emosi di sini.
1: Oh, itu
0: ya.
1: Saya tuh.
0: Nah, soalnya di sana ada spot-spot
1: iklan, spot iklan.
0: Spot-spot iklan. Iklan tenggiri.
1: Ikan dong. Bukan iklan itu. Nah.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: Masih 90,1 FM Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia bersama Hirzan dan juga Akseisa Putri. Menemani kamu kembali. Di mana tuh? Beli es batu kita, Sah.
1: Aduh,
0: bang. Boleh es batu nih.
1: King 7 S
0: nih, bisa nih kita beli satu rak deh. Mau 10.000 tuh. Main buat kita di studio.
1: Gadoin es batu.
0: Biar cair suasananya, ya kan?
1: Lanjut. Sahabat Suara, Pulau Samber Gelap ini termasuk wilayah konservasi dan penangkaran penyu hijau dan penyu sisik.
0: Ya. Keren, penyu hijau ya.
1: Terus, pengunjung terus. Kadang berkesempatan melihat proses bertelur dan anak penyu yang kembali ke laut.
0: Okay.
1: Karena ada aspek konservasinya, pengalaman melihat penyu di Samber Gelap biasanya dikondisikan jadi pengunjung diminta untuk nggak menggunakan lampu terang saat malam, ya. Nggak menyentuh penyu atau telurnya bahkan, dan selalu ikut arahan petugas atau warga lokal.
0: Nah, ya. Terus juga bisa berkunjung ke Pulau Samber Gelap tidak bisa setiap saat gitu ya. Hanya pada bulan-bulan tertentu saja.
1: Seperti April, Mei, Oktober, dan juga November dan Desember. Betul. Karena di waktu tersebut kondisi ombak di lautan juga sangat tenang dan juga aman dilintasi kapal. Ya kalau memang mau datang di bulan yang lain silahkan, tapi kalau nggak bisa masuk,
0: Jangan salahkan kita.
1: Kita udah ingetin soalnya, ya.
0: Kenapa? Bagus disana.
1: Jadi dijadwalkan seperti itu karena kondisi angin laut yang biasanya sangat kencang, ya. Jadi untuk menuju Pulau Samber Gelap ini kan bisa memulai perjalanan dari Tanah Bumbu seperti yang telah dilakukan rombongan wisata asal Tanah Bumbu dengan menggunakan kapal nelayan seperti itu. Perjalanannya cukup memakan waktu hingga 5-6 jam untuk sampai di Pulau Samber Gelap yang terletak di tengah lautan lepas milik Kabupaten Kota Baru.
0: Nah, jadi kalau sahabat Suara pengen ke Samber Gelap, ingat, jangan di bulan apa?
1: Jangan di bulan selain
0: April.
1: Iya.
0: Mei, Oktober, November, dan Desember. Datang aja ke situ, ya.
1: Jangan mengeras.
0: Lu padahi, keras aja.

0: warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wingscare.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting

0: 91.1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia, bersama Irjan dan juga Aksesha yang ngajakin kamu untuk keliling ya di suara keliling itu menuju Sambar Gelap. Memang sih Sambar Gelap ini menjadi dielulukan gitu ya sahabat suara, karena ini bagus ke Irjan, ini bagus ke Aksesha. Emang bagus. Cuma kesananya jauh bing-bing gitu.
1: Bener,
0: ya.
1: Jauh bing-bing. Terus juga ya sahabat suara, tadi juga kalau mau kesana kan ada waktu-waktunya ya.
0: Betul, terus juga ada penyu hijau tadi ya, Sok ya.
1: Bener. Wah,
0: cantik banget pasti tempatnya.
1: Tapi tuh jangan dipegang ya, apalagi ada telurnya dimakan salah tuh, enggak boleh.
0: Nyokir nang. Tapi itu dulu gimana sahabat kamu? Sekarang dulu ada di
1: dulu, ya kan enggak tahu ya, dijualnya juga bebas. Maksudnya iya, bukan
0: dan
1: ini.
0: Dan itu dikonsumsi sama kita ya.
1: Bener, enak banget lagi.
0: Iya kan?
1: Maaf banget ya penyu.
0: Bukannya gimana-gimana penyu.
1: Maaf banget, enak banget telurnya sumpah.
0: Iya, iya, kita tuh.
1: Kamu pernah juga berarti ya? Makan? Hah? Kamu pernah juga makan?
0: Belum.
1: Sempat. Kamu belum sempat makan?
0: Seingat aku pernah kayaknya. Dulu masih sama bapak aku.
1: Dia kan kayak modelnya itu kalau di
0: kayak telur puyuh kan? Tapi agak gedean sedikit.
1: Gede, putih gitu kayak.
0: Putih banget ya, bening.
1: Kamu tau gak kayak bola pingpong itu?
0: Betul, nah, betul, gitu betul, betul.
1: Nah, terus dia tuh dalamnya tuh kalau bahasa telur asinnya ya, kalau telur asin tuh apa ya, masir apa ya, masir tuh kayak apa ya,
0: sip gitu ya,
1: jadi kayak ada tekstur, aduh enak gimana sih, pokoknya gitu deh, enak banget. Tapi gak boleh lagi karena bener juga sih, kalau dimakan terus gak ada penyul lagi dong di kita ini.
0: Makanya itu sahabat suara, jadi bener kata Sesa, jangan dipegang, apalagi dikonsumsi ya.
1: Bener, gak usah kepo sama kehidupan penyu.
0: Iya, kan pasti kita terlalu kepo ya.
1: Gak usah gitu-gitu
0: aman. Emang kita bisa saling memaafkan berapa kali sih?
1: Kalau kata Pamungkas sih harusnya selalu.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Isuara.
2: Suara Warga Indonesia.
0: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Isuara. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Lagu ini
7: The Icon, The Voice, The Legacy, Global Borneo Entertainment dengan bangga mempersembahkan An Unforgettable Evening of Music, Emotion, Memorize, A Night with Rosa. Satu malam penuh magis, emosi, dan melodi yang pernah menjadi bagian dari perjalanan hidupmu bersama sang diva, Rosa. Sabtu, 15 Agustus 2026 di Grand Maya by Art Hotel Banjarbaru. Rayakan kembali semua rasa dari patah hati terdalam hingga cinta sejati. Tiket offline bisa dibeli di William Beck dan Hotel Victoria. Tiket online di aplikasi TixID. Informasi Instagram @globalborneoentertainment. WhatsApp 0878 99 87 5029. A Night with Rosa, supported by BRI. Present by Global Borneo Entertainment. We're great event.

0: 90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Hirza Naksesa masih mengingatin kamu untuk gabung bersama kita ke Samber Gelap ya. Jadi kita akan open trip ya, Naksesa ya.
1: Benar banget.
0: Dari harga 500.000 itu udah naik taksi call.
1: Benar.
0: Ya, di dalamnya udah dapat ini pengharum ruangan, pengharum mobil ya. Orange, jeruk.
1: Aduh, baunya enak banget.
0: Enak banget itu ya. 500.000 tuh, terus dapat makanannya Gabin Unyil.
1: Aduh.
0: Selama perjalanan.
1: Agak hambar juga ya.
0: Minumnya kita kasih teh aja.
1: Teh apa?
0: Teh es tapi. Susah banget nyelup
1: teh es. Celup sama teh es, gak dikasih gula sama Irzan.
0: Gimana? Mau kah?
1: Ya,
0: kita open
1: juga,
0: trip?
1: Nama juga open trip yang murmeri ya guys.
0: Mau gak open trip 500.000 nih?
1: Murmer sih murmer, tapi enggak murmer. Tapi ini murah doang, enggak meriah.
0: Enggak meriah.
1: Enggak meriah.
0: Murah marah, ini murah marah namanya. Murah marah. Mau sama suara? 500.000 bersama Herdian Aksesa. Ya, taksi call. Terus pakai pewangi mobil jeruk. Terus dapat makan Gabin Unyil.
1: Gabin Unyil cuman isi berapa tuh? Dua.
0: Dua. Apa 6 ya misalnya.
1: Kalau emang mau dimakan sama ronde atau wedang ya nanti kita singgahin lah.
0: Kita singgahin di daerah mungkin di Pelihara kita singgahin ya.
1: Aduh.
0: Terus minumnya es teh.
1: Es teh udah cukup.
0: Cukup ya.
1: Es teh tapi enggak bisa refill.
0: Betul enggak bisa.
1: Thank you.
0: Thank you. Kita pelit banget.
2: Udah puas kan jalan-jalannya? Tapi tenang, karena petualangan masih panjang. Sampai ketemu di trip selanjutnya, hanya di Iswara Keliling setiap hari Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi, hanya di 90,1 FM Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.
5: Kangennya jangan dipendem aja dong. Yuk sampaikan langsung, dikirim salam.
1: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Sikat, sikat, sikat, sikat, sikat. Buat kamu yang mau kirim salam langsung di 0811-993-901 ya.
0: Betul.
1: Ketik, ketik, ketik, ketik, ketik, ketik, ketik, ketik, ketik, ketik, ketik, ketik, ketik. Apa yang diketik? Ketik salamnya dong.
0: Betul, kita tungguin sampai jam 11 siang. Rugi sih kamu gak ikutan. Karena kan akan dibaca.
1: Iya.
0: Iya, kita bacain berdua.
1: Iya.
0: Kapan lagi dibacain di jam Aksesa kalau gak cuma di suara ya.

0: Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Memutarkan musik pilihanmu.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 91,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, memang di situasi seperti ini ya, kita in this economy, in this era, in this listrik, kok semua tidak berpihak sama kita gitu ya, saya?
1: Kenapa ya?
0: Kayak harusnya kan mendekat ya?
1: Harusnya kan merangkul ya?
0: Merangkul, seperti menjauh.
1: Semakin menjauh.
0: Tapi ada gak sih, Sa? Kamu tanpa sadar gitu ya? Tanpa sadar. Kayaknya aku akan pindah deh.
1: Dari sini?
0: Dari Indonesia, bukan dari sini, dari Indonesia.
1: Dari Indonesia.
0: Jadi pindah ke warga negara lain.
1: Iya, saya kan udah bilang waktu itu ya, Herzat. Kamu lupa apa? Saya mau pindah ke ini, Arab Saudi.
0: Serius, memang ke situ? Gak ada niatan ke lain lagi selain Arab Saudi? Ada. Kalau pilihan kedua deh, pertama gak, pasti kan gak semulus yang kita bayangkan kan?
1: Iya.
0: Pilihan keduanya apa?
1: Pilihan keduanya adalah hanya akan menetap di Indonesia. Sudah, gak usah ditanyakan lagi. Ya udah, terima aja.
0: Itu pilihan kedua ya?
1: Enggak sih, sebenarnya gak terima-terima aja. Maksudnya saya, saya mendukung orang-orang yang bisa apa ya, speak up terhadap segala sesuatu yang ada di sini. Saya dukung penuh ya kan, apa yang terbaik buat Indonesia. Nanti kata saya bukan gak peduli ya, takutnya karena saya gak ikut speak up dikira saya gak peduli. Saya peduli banget. Saya repost aja ya.
0: Tim repost aja ya.
1: Saya repost aja.
0: Iya. Kalau aku sih ya, misalnya juga udah gak baik-baik saja, ya pilihan terakhir adalah pindah kan ya.
1: Pindah kemana nih?
0: Ya,
1: kamu katanya mau ke New Zealand.
0: New Zealand atau Swiss kan? Ada lagi tempat yang baru saya pengen.
1: Kemana?
0: Saya kayaknya pengen ke area 51.
1: Aduh, ngapain sih?
0: Mau lihat alien.
1: Aduh.
0: Udah, saya kita ngalur gitu aja udah.
1: Kita gini aja deh, Hirsi.
0: Karena dunia ini sudah terlalu ngaco
1: ya. Maksud aku gini sih, kalau memang mau pindah jangan tanggung.
0: Iya.
1: Jangan cuma keluar negeri.
0: Area 51 atau enggak segitiga Bermuda.
1: Aku ke Mars aja ya.
0: Jauh banget.
2: Iswara.
3: Memainkan musik pilihanmu.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1. Memutarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Nah, kamu kalau weekend tuh pagi-pagi ngapain sih kan? Biasanya tergantung ya.
1: Melandau aku ini, Mbak.
0: Melandau kah?
1: Iya, karena mumpung bisa ya. Cuma kan harusnya nggak boleh melandau ya.
0: Mm-mm.
1: Ada syariat, syariat yang tertinggal kalau melandau sebenarnya.
0: Iya sih, cuman gimana ya, namanya ngantuk ya.
1: Ya, cuma sebisa mungkin saya bangun dulu, santai-santai di rumah. Jujur tapi saya ngebantuin orang rumah ya.
0: Mm-mm.
1: Karena kalau ngebantuin, saya maunya gini, mak saya maunya gitu. Jadi kita nggak pernah mau titik temunya, Sa. Berantem mulu. Kerja tuh kayak gini. Dan matisnya kan ya, kerja bunda kan kayak gitu. Kerja saya kan kayak gini. Mm-mm. Gitu. Kadang ya saat jadi berantem-berantem, diem-dieman lah. Padahal niatnya mau bantuin gitu.
0: Bener
1: sih, Sa. Kalau kamu gimana, Sa?
0: Kalau aku tuh, kalau weekend, sekarang itu weekend udah gak seindah biasanya lagi ya.
1: Tak seindah yang ku mau. Jadi saya sesak.
0: Karena emang kurang tidur, parah sih malamnya. Tapi yang menyenangkan, karena sekarang tuh punya anak.
1: Iya, iya, iya.
0: Nah, anak itu kalau ngeliat mukanya, seneng kita.
1: Jadi bawahnya bahagia ya.
0: Ah, seneng aja. Apalagi dia udah bisa baru-baru. Apalagi kebiasaannya baru lagi tiap hari kan. Itu bikin semangat. Walaupun gak indahnya itu adalah bangun masih dalam keadaan ngantuk. Kalau dulu saya bangun, bener-bener saya kayak udah gak ngantuk lagi.
1: Oh iya iya iya.
0: Kalau sekarang bangun ngantuk banget.
1: Kalau sahabat suara kayak gitu juga gak sih? Bangun banget. Susah banget bangun. Udah diteriakin sama anak kayak, ah gak mau. Gabung ya sama Kirim Seram di 08119933991.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu. Pilihanmu.
2: Kepada para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...
6: Oh.

0: lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care.
8: Memutarkan musik pilihanmu.
7: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Saat kita baca-baca kirim salam yang sudah bergabung.
1: Bacain dong.
0: Ini ada Niken, katanya mau kirim salam aja buat kawan-kawan aku. Jangan lupa ya, malam hari ini aku tungguin di rumah biar kita bisa jalan-jalan sambil menikmati mati lampu.
1: Waduh, menikmati mati lampu nih lah. Ini agak-agak udah di titik menikmati sepi,
0: iya,
1: sunyi.
0: Karena kita nggak tahu lagi.
1: Benar.
0: Mungkin saya jadi setuju aja sama Niken gitu.
1: Luar biasa banget. Terus juga ada Febri seperti biasa. Febri katanya mau kirim salam buat suaminya yang lagi ngantor. Oh, jangan Febri lupa salat Jumat ya sayang Febri.
0: Febri ini cewek ya sa?
1: Cewek.
0: Iya namanya ternyata
1: Febri.
0: Ya.
1: Febri.
0: Oh.
1: Ebi.
0: Oh Febri ini Ebi ya? Umma manja banget. Ebi.
1: Semua teman saya namanya Febri, semua dipanggilnya tuh Ebi.
0: Oh, kok saya aja yang beda ya?
1: Kamu apa panggilnya?
0: Febri itu ya?
1: Feb.
0: Feb. Pep. Oh Pep. Oh Pep. Ada yang dipanggil Embing.
1: Embing temannya.
0: Terima kasih ya sahabat suara udah dengerin channel juga Aksesa ya. Pastikan juga kamu selalu menjaga kesehatan. Karena apa? Karena saya itu lebih penting daripada mati listrik. Oke, pamit
1: dulu. Thank you. Maaf ya. Assalamualaikum.
0: Dadah. Selamat menjalani aktivitas kamu.
2: Gimana? Udah plong belum hatinya? Kalau belum, besok gabung lagi ya. Dikirim salam.
3: Udah mulai cerah kan hatinya? Biar hari kamu warna-warni, dengerin terus suara seru. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 11 siang. Hanya di Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Indonesia.
6: Ini dia 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.
0: 90,1 FM Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara, ini udah menuju siang juga ya. Jadi seperti biasa sebelum kamu kabur ya dari kantor, saya temenin dulu deh dengan 5 lagu terbaru dari 10 lagu dari Iswara Banjarmasin. Penasaran deh siapa aja, mari kita review dulu. Dibuka dengan Marbles, di mana lagu ini mengambil inspirasi dari permainan tradisional Indonesia, Hompimpa.

0: Dan lagu yang kelima, ini ada Good Morning Everyone featuring sama Tirsa Besari ya. Lagu yang mengangkat cerita tentang hubungan, kesalahan, dan momen ketika seseorang harus belajar menerima keadaan salah. Lima lagu pertama siap menemani sahabat suara. Mari kita dengarkan versi fullnya spesial buat kamu.
1: 10 lagu baru, Iswara. Suara warga Indonesia.

90,1 FM Iswara bareng Hirzan Anggoro menemani sahabat suara kembali dengan lagu-lagu terbaru dari musisi Indonesia. 5 lagu udah kita puterin, sisanya langsung kita review nih. Aruma merilis sebuah lagu di mana lagunya ini adalah lagu tentang seseorang yang mencoba kembali menjalani hari setelah melewati masa-masa sulit. Pura-pura hidup lagi dari Aruma.

Lagu dari Doni Maula ini tentang perasaan jatuh cinta, kasmaran kepada seorang wanita ya sahabat suara. Dan dibuatlah sebuah penggambaran yang berjudul lagu Harum dari Doni Maula. Lagu dengan atmosfer sendu yang bercerita tentang pilihan untuk mengambil jarak. Lagu Vanessa Zee ini berjudul Menjauh.

0: Bang Lazuardi mungkin agak keluar dari zona nyaman ya. Ini agak santai-santai nyaman. Kita bisa mengobati rasa rindu kita yang udah kangen banget dengan karya dari Ipang Lazuardi. Tanda mana? Dan lagu yang terakhir, kita sudah nyiapin buat sahabat suara, yaitu lagu dari The Overtunes bersama Nadina Mizah. Lagu dengan warna yang lebih ringan dan penuh energi, Makhluk Cahaya. Lima lagu terakhir sudah kita review, saatnya kita sedengarkan sama-sama versi fullnya. Sahabat suara udah siap? Yuk kita dengerin. Tapi sebelum itu saya juga mengucapkan terima kasih buat sahabat suara yang udah dengerin dari jam 7 pagi sampai sekarang. Dan tentunya jaga terus kesehatan ya. Saya sering minum air putih 2 liter sehari, gak terlalu berat kok. Yuk kita dengerin versi fullnya, spesial buat kamu.
1: 10 lagu baru Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Dan seperti biasa kita akan mulai pagi kita dengan 10 lagu keren tanpa jeda iklan. 101,4 FM, Isuara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: 10 lagu keren gak pakai iklan.

Masih barengan sama Cia Friska yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan sahabat suara, Ku Takkan Bisa dari Niji menjadi salah satu lagu yang ada di rangkaian 10 lagu kerenku pada hari ini. Tapi tenang aja, gak berhenti sampai situ, karena abis ini akan ada lagu dari Andra and the Backbone dengan Hitamku. Emang kalau zaman sekarang tuh ya sahabat suara, banyak banget orang tuh yang saling menyia-nyiakan satu dengan yang lainnya. Dan di akhir gitu pas udah nyia-nyiain orang, baru tuh berasa penyesalannya, sedihnya. Karena kan emang ya penyesalan tuh katanya datang terakhir, kalau awal kan namanya pendaftaran. Tapi ya gitu deh, karena kalau misalkan udah baru berasa sendiri, baru ada omongan

Masih barengan sama Cia Friska di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, dan tentunya masih di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Abis ini sahabat suara akan

ya buat siapapun kamu yang lagi ngerasa sendiri. Dan harapannya adalah pas kamu dengerin lagu ini, semoga bisa mendorong kita bareng-bareng buat saling merangkul kebersamaan, buat ngelewatin masa-masa sulit. Apalagi masa-masa sulit yang ada di hari Jumat ini ya, alias kita tuh udah pengen banget liburan karena besok udah weekend, sahabat suara. Tapi itu dia dua lagu yang bakal aku puterin, tapi abis lagu yang satu ini.

0: di mana, dan cerita sedikit kali ya kenapa kamu mau request lagu tersebut. Pokoknya aku tunggu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Ada yang berbeda dari Jakarta di bulan Agustus nanti. Bukan gedungnya, bukan jalanannya, tapi cerita-cerita yang datang mengisinya. Selama satu bulan penuh, TIPFest 2026 atau Salihara International Performing Arts Festival dengan tema Asia Ria akan menghadirkan pertunjukan teater, musik, dan tari kontemporer dari berbagai negara Asia hingga seniman diaspora Asia. Nikmati aksi karya dari Melati Suryodarmo, Sankai Juku dari Jepang, Alfian Saad dari Singapura, dan masih banyak lagi. Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026 di Salihara Art Center Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Untuk info jadwal pertunjukan dan tiket, langsung kunjungi sipfest.salihara.org.

0: 100% mata air alami.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Cia Friska yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara di 101,4 FM Isuara Jakarta, suara warga Indonesia. Kita masih akan terus bareng-bareng sampai jam 2 siang, dan aku mau mengingatkan lagi buat kamu yang mau request lagu, boleh banget nih. Aku masih menunggu banyak banget lagu yang akan menjadi requestan kamu. So, langsung aja WhatsApp ke 0814.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Isuara.
1: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di 101,4.

0: Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta,

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
3: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu nggak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus
1: bareng, ya kan? Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus suara-suara.
1: Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Yoga. Kebakaran hebat melanda pemukiman padat di Kecamatan Talo, Makassar menghanguskan 56 rumah dan memaksa 307 warga mengungsi. Petugas masih menyelidiki penyebab kebakaran, sementara pemerintah menyalurkan bantuan darurat bagi para korban terdampak.
0: Suara Fakta.
2: Video viral memperlihatkan seorang WNA diduga mempromosikan penjualan lahan seluas 5.400 meter persegi di Kintamani, Bali untuk pengembangan villa dan hotel. Pemkab Bangli sedang menelusuri legalitas lahan tersebut serta akun yang mengunggah video. Sementara Imigrasi Denpasar juga menyelidiki dugaan aktivitas WNA yang menawarkan properti di Indonesia. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan iSuara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, masih barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Sahabat suara nih ya, sekarang kan banyak banget orang yang lagi seneng-senengnya olahraga, apalagi banyak banget olahraga yang pengen sih kita lakuin, cuma kok mehong ya, alias mahal. Makanya lagi-lagi kita tuh balik kayak, udah yuk kita badminton aja, kita bulu tangkis aja. Nah, siapa nih kamu yang suka main badminton bareng temen tiap weekend gitu misalkan, atau di sela-sela pulang kerja? Karena nyatanya olahraga bulu tangkis kayak badminton ini tuh gak cuma bikin badan kita itu sehat aja, tapi ini tuh juga dikaitkan sama umur yang lebih panjang. Gimana maksudnya? Karena ada penelitian yang nunjukin kalau orang yang rutin main badminton atau main bulu tangkis itu tuh bisa punya harapan hidup sekitar 6 tahun lebih lama gitu dibandingkan sama orang yang jarang gerak. Bahkan hasilnya itu lebih tinggi gitu dibanding lari, bahkan renang ataupun juga sepedaan. Kok bisa ya? Soalnya ya, pas kita lagi main bulu tangkis gitu ya, tubuh kita tuh gak cuma gerak aktif aja, tapi juga dipaksa mikir lebih cepat buat baca arah lawan, refleks. Ditambah lagi kan ada momen ngobrol dan seru-seruan bareng teman yang main bareng kamu gitu ya. Nah, disitulah ada kombinasi fisik, otak, sama sosial yang akhirnya bikin jantung, metabolisme, sampai tubuh kita tuh jadi lebih oke lah secara keseluruhan. Maaf. Walaupun kayak gitu, ini bukan berarti artinya badminton tuh jadi satu-satunya kunci buat panjang umur gitu ya. Tapi kan yang aku maksud adalah gak ada salahnya kita mulai ajak temen buat rutin main bareng lagi gitu. Jadi abis ini yuk langsung cus, besok kita ajak teman kamu, kita bulu tangkis gitu ya, main olahraga bulu tangkis bareng-bareng. Setuju?
2: Iswara, suara warga Indonesia.

101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sampai jam 2 nanti, dia kamu akan ditemenin sama Cia Friska. Siapa yang punya pacar di sini, sahabat suara? Karena ya, ngomong-ngomong soal pasangan, ini ada fakta yang menarik banget buat kamu para laki-laki yang baru aja jadian ataupun baru juga nikah. Ada yang baru nikah gak, sahabat suara? Karena ada beberapa penelitian yang nunjukin kalau pria itu cenderung jadi jarang olahraga begitu punya pasangan. Benar gak? Karena ini tuh ditunjukin ada kemungkinan kalau prioritasnya tuh udah beda gitu, dan waktunya udah lebih banyak dihabisin berdua. Tapi tenang aja, ini bukan berarti semua cowok yang lagi pacaran tuh langsung auto males ke gym ya. Soalnya ujung-ujungnya balik lagi ke kebiasaan, motivasi diri sendiri, sampai dukungan dari lingkungan sekitar, termasuk ya pasangannya sendiri dong ya. Makanya para ahli tuh malah nyaranin pasangan tuh saling olahraga bareng gitu. Selain badan tetap sehat, tetap bugar, kan hubungannya juga bisa jadi lebih lengket gitu ya. Jadi buat kamu nih yang punya pasangan, yuk dah mulai sekarang ajak gerak bareng ya. Jangan biarin kamu rajin olahraga, pasangannya enggak, atau jangan-jangan karena kamunya malas gerak, kamu ajak-ajak pasangan kamu buat malas gerak juga.

Sampai jam 2 siang nanti kamu ditemenin sama Cia Friska di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kita absen dulu di sini ya sahabat suara ya. Ada yang anak pertama atau ada anak kedua atau anak ketiga atau keberapapun kamu anak keberapa di rumah sahabat suara. Tapi di sini aku mau ngomongin sekali-sekali ya, karena aku ini anak pertama. Jadi aku akan ngomongin soal anak pertama di rumah. Buat seluruh anak pertama di rumah, coba deh cek karakter kamu sekali-sekali aja. Karena jangan-jangan ini tuh nyambung sama penelitian yang akan bentar lagi aku sampein buat kamu. Jadi katanya anak sulung atau anak pertama itu cenderung lebih bertanggung jawab. Nah, seneng gak? Gonak naikin lu semua sahabat suara ya di siang ini. Karena anak pertama tuh katanya cenderung lebih tanggung jawab, lebih disiplin, lebih rapi, dan kayaknya tuh gampang banget diandelin buat mimpin sesuatu gitu. Soalnya dari kecil tuh katanya emang terbiasa buat dikasih tanggung jawab dan juga ekspektasi yang lebih besar dari orang tua. Itu betul sih ya, ekspektasi. Tapi jangan langsung baper dulu ya buat yang anak pertama. Atau bukan anak sulung juga jangan baper dulu, karena para peneliti ini tuh bilang kalau urutan kelahiran itu bukan penentu utama kok soal jadi kepribadian atau kualitas seseorang buat dijadiin pasangan. Nah, karena itu tuh pengaruhnya kecil aja dibandingin pola asuh, lingkungan, sama pengalaman hidup masing-masing. Ya, jadi intinya ya sahabat suara, anak sulung, anak tengah, atau anak bungsu, semuanya tetap punya peluang yang sama kok buat jadi pasangan idaman.

0: Masih barengan sama Cia Friska yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti di 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Abis ini sahabat suara, kita masih akan puterin lagu-lagu yang menjadi requestan kamu. So, kalau kamu mau request, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014.
1: Suara, Suara Warga Indonesia.
2: Kalau kamu lagi nyari karya lokal yang melengkapi gaya kamu sehari-hari, langsung aja datang ke Lokalis. Lokalis merupakan persembahan dari Market and Museum yang menghadirkan perayaan kreativitas lokal dan tempat berkumpulnya brand-brand Indonesia, baik yang sedang berkembang maupun yang telah dikenal luas, untuk memperkenalkan karya terbaik mereka kepada masyarakat. Ada lebih dari 140 brand pilihan yang menawarkan beragam kategori, mulai dari fashion, aksesoris, kecantikan, home living, lifestyle, produk anak hingga kuliner lokal. Pokoknya, setiap sudut Lokalis akan menghadirkan pengalaman baru yang layak untuk dijelajahi. Yuk, bergabung selama 4 hari penuh untuk berbelanja, menemukan inspirasi, dan merayakan kreativitas brand-brand lokal Indonesia. Lokalis akan berlangsung dari 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di Lippo Mall Kemang. Dan acara ini gratis. Jangan lupa juga follow sosial media @marketmuseum untuk tahu update terbarunya.
3: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
3: Iswara.
2: Memutarkan

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Betul.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
3: Senang banget ada idola gua Bang Satrio.
1: Zaman-zaman dulu.
3: Iya asli.
2: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
3: Iya.
1: Jangan begitu jadi perempuan.
2: Aku penasaran. Aku mah anaknya kan kepo. Namanya juga mak-mak.
3: Waktu di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masa lalu.
2: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja. Takut.
3: Kan
2: kata Gina juga apa.
3: Langsung aja Om Sat. Apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi gak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Ini ya. Kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
2: kan
3: restoran sebelah?
2: Bisa jadi restorannya nempel kanan kiri. Yang sebelah lebih menarik ya gitu. Kan pengen pindah
1: restoran.
3: Iya
1: gitu,
3: ya, ya, ya,
2: langsung
3: ya,
2: ditambah tampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya, lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
3: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir lagi. Apalagi
1: ini, apa namanya?
3: Apalagi
1: minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
3: Aduh gitu. Cari yang lebih segernya. Versi yang
2: lebih segernya.
3: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku enggak seger?
2: Maksud kamu aku udah peyot.
3: Gitu. Enggak peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya.
1: Tuh. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja lo Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru
4: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
5: Iswara.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Sampai sore ini, kali ini aku akan ngomong buat kamu ya, para cewek-cewek yang hobinya itu begadang, scroll medsos sampai lupa waktu. Saran aku sih mending mulai dikurangin gitu ya sekarang. Soalnya ini tuh bisa ngaruh ke siklus menstruasi kamu loh. Jadi gini, kalau kita tidur itu kurang,

0: atau jam tidurnya berantakan, ada yang namanya ritme sirkadian di tubuh itu tuh jadi kacau. Dan itu tuh bikin hormon stres kita naik, yang akhirnya mengganggu kerja hipotalamus dan juga kelenjar pituitari, yang akhirnya itu bertugas untuk mengatur hormon reproduksi kita. Akibatnya ovulasi jadi keganggu, menstruasinya bisa maju, bisa mundur, atau bahkan telat gitu ya. Belum lagi ada lagi resiko yang namanya nyeri haid itu juga makin parah. Tapi tenang aja, telat menstruasi itu bukan karena begadang aja kok, karena bisa juga karena stres, berat badan yang naik turun, olahraga yang bisa dibilang berlebihan, gangguan hormon kayak PCOS atau tiroid gitu ya, bahkan juga itu kehamilan bisa jadi pengfaktornya juga. Makanya biar hormonnya itu tetap seimbang, kita bisa mulai dari mengatur jam tidur kita. Biasain tuh tidur 7-9 jam gitu ya tiap malam dengan jadwal yang konsisten. Jadi kalau siklus haidnya tetap berantakan gitu berbulan-bulan atau ada keluhan lain, itu bisa kamu mending langsung konsultasi ke dokter. Ya aku sih berdoa biar kita tuh jangan sampai kesehatannya terganggu karena pola hidup yang kita bikin sendiri. Sehat-sehat buat kita ya sahabat suara semua ya.
1: Isuara, suara warga Indonesia.

Sampai jam 2 siang nanti kamu ditemenin sama Chef Rizka di 101,4 FM I Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Tadi aku udah ngomongin soal buat para cowok-cowok, buat para ciwi-ciwi kali ini. Sorry banget, aku harus ngomong, aku akan memberikan informasi untuk para kamu yang masih sendirian alias jomblo gitu ya. Karena buat kamu yang lagi jomblo atau lagi bingung upgrade diri dari mana, coba deh kita bisa mulai dari rajin baca buku. Soalnya ini ada penelitian dari survei di Elite Single, sekitar 85 responden bilang kalau orang yang senang baca itu tuh kelihatan lebih menarik sebagai pasangan. Dan ini tuh juga sejalan sama penelitian psikologi evolusioner yang nunjukin kalau kecerdasan, rasa ingin tahu, sama kemampuan berpikir itu emang jadi daya tarik yang banyak dicari perempuan. Iya dong, setuju gak para perempuan? Tapi bukan berarti kamu nih ya, di jalan, di mana, di toilet, pegang buku, itu kamu mikir kayak, ah gue auto menarik. Gak kayak gitu ya sahabat suara. Karena sebenarnya lagi-lagi yang dinilai itu kualitas yang ada di baliknya. Kayak wawasan yang luas, kamu jadi lebih gampang buat diajak diskusi, lebih punya empati, sama pola pikir kamu tuh bisa lebih matang gitu. Jadi kalau jadi lebih menarik di mata pasangan, yuk mulai biasain baca buku dari sekarang ya.

101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Coba deh, ingat-ingat ya sahabat suara, kapan sih terakhir kali kamu tuh muji pasangan kamu? Ini dengan tulus ya, bukan biar kayak dia gak berantem, gak sebel, akhirnya kamu puji tuh pasangan. Yang tulus, kapan coba terakhir? Soalnya ternyata efeknya tuh besar banget sahabat suara. Ada penelitian yang ada di Journal of Personality and Social Psychology. Itu tuh nunjukin kalau pujian yang tulus dari pasangan bisa memperkuat citra diri seseorang dan bikin dia akhirnya tuh ngerasa lebih dicintai. Dan perasaan positif ini ujung-ujungnya tuh kelihatan gitu, dari ekspresi wajah, cara ngomong, sampai ke bahasa tubuh yang dia tuh bisa lebih pede gitu, dan akhirnya hangat juga ke kamu. Makanya jangan ragu buat ngasih apresiasi ke pasangan ya, sekecil apapun itu. Soalnya kalimat sesimpel kayak kamu cantik deh hari ini, atau nih ya kayak selamat ya, congrats ya, aku tuh bangga banget sih sama kamu. Nah, kalimat-kalimat simpel kayak gitu, dampaknya tuh bisa jauh lebih gede dari yang kamu kira sahabat suara. Cus, sekarang buat kamu yang punya pacar, chat pacar kamu kayak puji dia, biar dia makin hangat sama kamu, biar gak ada berantem-berantem. No, no.

0: Barengan sama Cia Friska di 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, sampai jam 2 siang nanti. Ini buat para calon ayah nih ya, yang masih mikir kayak olahraga gue lakuin cuma buat body goals doang. No, salah. Coba deh, mulai lihat dari sisi lainnya. Soalnya ada systematic review terbaru yang nemuin kalau kebiasaan olahraga buat pria itu, sebelumnya itu olahraga pria yang sebelum punya anak gitu ya, sorry, itu tuh bisa ngubah epigenetik sperma alias mekanisme yang ngatur cara kerja gen tanpa mengubah urutan DNA-nya gitu. Dan ternyata perubahan ini tuh dikaitin sama banyak banget manfaat buat calon anak nantinya, kayak metabolismenya bisa lebih naik, sensitivitas insulin itu bisa lebih meningkat, fungsi otaknya juga bisa lebih optimal, sampai ke daya tahan fisiknya juga bisa lebih oke gitu. Jadi buat kamu yang lagi mempersiapkan diri jadi seorang ayah, coba deh yuk kita mulai rutin buat olahraga dari sekarang, karena ini tuh bukan cuma investasi buat diri sendiri aja, tapi juga buat kesehatan generasi kamu berikutnya.
1: Suara, Suara Warga Indonesia.
2: Kenapa nih tiba-tiba dikumpulin gini sama bos?
3: Datang. Teman-teman, jadi berhubung target kita achieve, saya mau ajak kalian ke Midnight Fest supaya otak kita semua bisa fresh dan siap tempur lagi di project-project selanjutnya.
4: Yes, kita seru-seruan bareng yuk Jumat ini di Midnight Fest. Di sana bakal ada talk show Andi Noya bareng Reza Rahadian, terus kita juga bisa ketawa-tawa bareng sama komika Putra Patinama, Kicuy Adui, Novel Adityara, dan Igen Wahang. Dan performance seru yang gak boleh dilewatkan dari Orkes Nunung Jazz. Adrian Khalif,

0: kamu semua untuk seru-seruan bareng di Midnight Fest Jumat 31 Juli 2026 mulai jam 1 siang di Senayan Park, Jakarta. Gratis! Midnight Fest, from screen to the streets. This event is supported by
1: Di sini, tepatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta,

Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, barengan sama Chef Rizka sampai jam 2 siang nanti. Sekarang nih ya, karena kegiatan kita padat banget dari Senin sampai Jumat 9 to 5. Jadi males gak sih nongkrong-nongkrong di kafe, ketemu orang gitu, males gak sih? Karena kalau udah yang namanya weekend ya, pasti kita tuh lebih pilih buat di rumah sendirian daripada nongkrong rame-rame. Ada yang sama-sama aku? Ternyata itu tuh ada penjelasannya, sahabat suara. Ada studi yang nemuin kalau semakin tinggi tingkat kecerdasan seseorang, semakin kecil juga kemungkinan dia buat interaksi sosial yang intens. Karena dia tuh makin puas sama hidupnya, kayak kebanyakan orang tuh bikin stres gitu. Soalnya ya, orang yang punya kecerdasan tinggi itu cenderung lebih fokus ke tujuan jangka panjang. Terus kayak dia lebih juga fokus ke proyek-proyek pribadinya dia, atau mungkin dia butuh ide-ide yang mempunyai konsentrasi yang tinggi gitu ya. Jadi dia sangat memanfaatkan waktu kesendiriannya dia itu, karena waktu sendirian itu dia malah ngerasa lebih produktif buat mikir dan ngerjain banyak target tanpa banyak distraksi. Nah, akhirnya penelitian ini tuh juga dikaitin sama Savannah Theory of Happiness yang bilang kalau dulu manusia itu sangat bergantung sama kelompok kecil buat bertahan hidup. Tapi ada sebagian orang yang ternyata lebih gampang beradaptasi sama kompleksitas kehidupan yang lebih modern gitu. Jadi kebutuhan akan interaksi sosialnya itu jadi beda-beda juga. Tapi tenang aja, gak ketemu orang bukan artinya kamu ansos. Bukan juga artinya orang yang cerdas itu pasti ansos ya. Cuma emang ini tuh nunjukin kecenderungan umumnya aja. Udah, jadi buat kamu yang introvert, udah gak boleh insecure lagi ya. Tenang aja, artinya siapa tahu kamu yang beneran cerdas, sahabat suara.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Di tengah arus informasi yang makin bising, Tempo Media hadir buat kamu yang butuh paham, bukan sekedar tahu. Berita penting yang dikemas ringan dan isu serius yang relevan. Dari politik, ekonomi, sampai pop culture, semua dikupas tajam. Lengkap dengan podcast yang bikin melek dan bisa bikin kita mikir lebih jauh ke depan. Disinilah Tempo hadir buat kamu yang pengen paham lebih dalam. Yuk langsung kunjungi subscribe.tempo.co. Jangan cuma ikut rame, yuk jadi yang paling paham. Tempo, enak didengar dan perlu.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh

dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sudah jam 2 siang, sahabat suara, yang artinya Cia Friska harus pamit undur diri. Terima kasih yang sudah mendengarkan aku dari tadi. Semoga hari kamu hari ini bahagia selalu. Kita ketemu lagi ya di hari yang sama minggu depan di hari Jumat dari jam 11 siang. See you, sahabat suara. Bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: benar serius masih ngebahas Firman. Kasian loh Firmannya loh. Kasian.
1: Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih. Kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih. Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adek sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, ah itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh namanya dipanggil bukan Fir.
1: Apa?
0: Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil namanya Fair.
3: Gak mau kelewatan kan?

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Kalau kamu lagi nyari karya lokal yang melengkapi gaya kamu sehari-hari, langsung aja datang ke Lokalis. Lokalis. Lokalis merupakan persembahan dari Market and Museum yang menghadirkan perayaan kreativitas lokal dan tempat berkumpulnya brand-brand Indonesia, baik yang sedang berkembang maupun yang telah dikenal luas, untuk memperkenalkan karya terbaik mereka kepada masyarakat. Ada lebih dari 140 brand pilihan yang menawarkan beragam kategori, mulai dari fashion, aksesoris, kecantikan, home living, lifestyle, produk anak, hingga kuliner lokal. Pokoknya, setiap sudut Lokalis akan menghadirkan pengalaman baru yang layak untuk dijelajahi. Yuk, bergabung selama 4 hari penuh untuk berbelanja, menemukan inspirasi, dan merayakan kreativitas brand-brand lokal Indonesia. Lokalis akan berlangsung dari 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di Lippo Mall Kemang. Dan acara ini gratis. Jangan lupa juga follow sosial media @marketmuseum untuk tahu update terbarunya.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih banyak banget orang yang nungguin Piala Dunia? Mana harus pagi lagi.
1: Ya iyalah, bisa dibilang Piala Dunia adalah salah satu acara olahraga terbesar di dunia. Bahkan ngalahin banyak kompetisi internasional lainnya loh. Apalagi cuma diadain 4 tahun sekali. Otomatis untuk finalnya aja bisa ditonton lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia. Nah, Piala Dunia juga menjadi ajang menunjukkan skill para pemain dari masing-masing negara. Meskipun lebih dari 80 negara pernah tampil di Piala Dunia, tapi sampai sekarang cuma ada 8 negara yang pernah berhasil menempati posisi juara dunia. Contohnya nih, mulai dari Brazil 5 kali juara, Jerman dan Italia 4 kali, Argentina 3 kali, Perancis dan Uruguay 2 kali, dan yang terakhir Inggris dan juga Spanyol itu 1 kali juara. Artinya, menjadi juara dunia adalah pencapaian yang sangat langka dan persiapannya juga butuh waktu selama 4 tahun. Jadi, kira-kira tahun ini dimenangin sama negara mana ya?
0: Oh, jadi gitu.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Northstar Entertainment mempersembahkan konser 30 tahun Project Pop. Forever Young, Forever Fun. 30 tahun berkarya, menghadirkan tawa dan menemani begitu banyak cerita. Saatnya merayakan semuanya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia, lagu-lagu hits, dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @northstarentertainment.id dan @project.pop.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: kamu bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Hmm. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
1: Kenapa?
0: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching, ya kan? Oh. Udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk, Uta. Ibu boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Ya, Uta pijit. Abis itu Uta pijit, adek
1: enggak kesakitan mereka.
0: Ya itu Uti ada au au au au, oh. Ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga, abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Gak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya gak terapi kemarin.
2: Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru
2: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara Suara Warga Indonesia.
1: Kenapa nih tiba-tiba dikumpulin gini sama bos?
2: Datang. Teman-teman, jadi berhubung target kita achieve, saya mau ajak kalian ke Midnight Fest supaya otak kita semua bisa fresh dan siap tempur lagi di project-project selanjutnya.
3: Yes, kita seru-seruan bareng yuk Jumat ini di Midnight Fest. Di sana bakal ada talk show Andi Noya bareng Reza Rahadian, terus kita juga bisa ketawa-tawa bareng sama komika Putra Patinama, Kicuy Adui, Novel Adityara, dan Igen Wahang. Dan performance seru yang gak boleh dilewatkan dari Orkes Nunung Jazz. Adrian Khalif,

0: semua untuk seru-seruan bareng di Midnight Fest Jumat 31 Juli 2026 mulai jam 1 siang di Senayan Park, Jakarta. Gratis! Midnight Fest, from screen to the streets. This event is supported by...
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: FM-nya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
3: Gamelan Banjar. Gamelan Banjar adalah seni karawitan dengan alat musik gamelan yang berkembang di kalangan suku Banjar dan sudah ada sejak zaman Kerajaan Negara Dipa pada abad ke-14 yang dibawa oleh Pangeran Suryanata ke Kalimantan Selatan. Gamelan Banjar ada dua jenis, yaitu gamelan Banjar versi keraton dan versi rakyatan.
2: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
1: Sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Indonesia.
4: Sore-sore ngecil kayak di pantai. Dengerin suara santai.

0: Suara Warga Indonesia bersama Hirzan dan Ade, kembali lagi Hirzan Invasi.
1: Betul. Di suara menemani kamu di sore hari Jumat di akhir bulan Juli ini. Bagaimana kabarnya?
0: Termin 2 nih.
1: Ya, aku udah bilang kalau aku sedikit, tapi ternyata ada juga yang lebih parah.
0: Lebih parah ya? Banget gak ada.
1: Gak apa-apa deh, sahabat suara. Kita nikmati lagi hari Jumat ini.
0: Betul,
1: Jumat
0: betul.
1: Berkah ini, bersama Adi dan Hirja. Nanti sampai jam 6 kita akan menemani kamu di request suara santai.
0: Jadi yang pengen gabung-gabung ya, gabung aja di WhatsApp di 0811 993391. Lagunya semangat-semangat ya.
1: Betul.

0: 1,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Hey, sahabat suara. Jadi Hansen sama Adi ini bakal ngobrolin tentang di mana 78% pria itu senang banget ketika diomelin pasangan, dan itu dianggap menjadi bentuk sebuah perhatian.
1: Masa sih?
0: Nah, ini langsung saja dari studi yang menyebut kalau 78% tadi memang sudah terbukti ya. Jujur saya pribadi aja kalau diomelin itu sebenarnya sayang, senang nih.
1: Senang karena diperhatikan.
0: Betul, gitu. Karena kan perhatian dari bapak saya kan enggak dapat ya. Jadi orang tersayang dah yang marah-marahin.
1: Nanti kamu yang jadi bapaknya yang lebih baik gitu.
0: Iya, saya enggak bakal jadi bapak saya sih.
1: Nyatai.
0: Kok gitu? Enggak mungkin saya jadi bapak saya. Iya, saya mah diri saya sendiri, bapak saya bapak diri saya.
1: Jadi kamu valid gitu, nih ya, kamu senang juga berarti ya.
0: Bener nih, karena merasa kalau diomelin tuh kayak kita diperhatiin berarti.
1: Nah,
0: enggak di lost controlin gitu.
1: Nah, jadi senang kayak Hirjan juga senang sahabat suara. Jadi fenomena ini kalau di sosial media disebut dengan domestic trial syndrome.
0: Oh, domestic trial syndrome
1: iya, namanya. Tapi perlu diingat nih Jan.
0: Apa tuh, Di?
1: Kalau respon pasangan ini banyak dirasakan pada pasangan dalam tahap pacaran, di mana dinamika emosi yang masih mengalir. Berbeda dengan pasangan yang sudah suami istri,
0: okay.
1: Omelan yang terus menerus justru lebih beresiko memicu konflik atau kejenuhan. Bujur kan, Rep?

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh iya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wings Care.
6: Itu
11: Bang Boril, Bang Boril, Bang Boril, Bang Boril. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
6: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
11: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
6: Iya, Bang.
11: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
6: Bang Boril mau ngomong.
12: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
6: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
12: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: di jalan menuju, mungkin kalau hari Jumat boleh tuh nongkrong sama teman, ya kan, pulang. Sekarang kan kafe di mana, deretan daerah Twitterang tuh apa namanya sih?
1: Belakang BI, orang bilang
0: belakang BI.
1: Nah,
0: itu rame tuh.
1: Rame terus dia, karena kan ada Sabrina di sana. Terus juga ada tusuk ya kan. Roti Terang juga. Gimana enggak padet ya?
0: Itu ada pecel ya atau apa?
1: Iya, pecel. Tapi kan dia bukanya pagi doang ya.
0: Pagi sampai siang kan.
1: Aku pernah ya dia. Saking ngebetnya ya pasangan saya ya.
0: Makan itu.
1: Tahu enggak tadi berapa? Sejam, Di.
0: Antrinya sejam.
1: Sejam kita baru bisa makan, Di.
0: Tapi enak enggak?
1: Tapi enak, emang bener enak.
0: Maksudnya
1: 18, 16.
0: Oh, masih masuk kantor.
1: Masih worth it. Oh. Cuma ngurutnya nunggu aja.
0: Iya. Ya,
1: karena peminatnya banyak.
0: Rame banget.
1: Betul. Nah, kadang karena di karena tradisional ya dia, konsepnya tradisional. Jadi untuk antrean itu kan kadang ada orang yang nyerobot gitu ya.
0: Karena enggak ada tersistem.
1: Iya, enggak pakai antrean itu kan tradisional tadi gitu ya. Jadi mau enggak mau kita sendiri yang harus pintar-pintar. Tapi kadang ditegur juga sama si bibinya, katanya siapa yang duluan gitu. Dengan cara seperti itu mungkin lebih memudahkan bibinya lah untuk melanjutkan pesanan gitu
0: oh,
1: sih.
0: Oh, kalau aku biasanya aku bawakan kopi, jadi didulukan si Din.
1: Oh, culo sih kamu.
0: Aku pulang.
1: Orang dalam.

0: Dapatkan berita baru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Tahukah kamu, hidup sehat itu dimulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari.
4: Mari terapkan perilaku hidup bersih dan sehat bersama keluarga.
3: Persalinan ditolong tenaga kesehatan.
4: Berikan ASI eksklusif untuk buah hati.
3: Timbang balita setiap bulan.
4: Gunakan air bersih dan biasakan mencuci tangan pakai sabun.
3: Gunakan jamban sehat dan berantas jentik nyamuk.
4: Konsumsi buah dan sayur setiap hari serta rutin beraktivitas fisik.
3: Dan yang tak kalah penting, jangan merokok di dalam rumah.
4: Mulai dari diri sendiri, mulai dari rumah, wujudkan keluarga sehat, lingkungan sehat, dan Indonesia yang lebih sehat. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengajak masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat demi masa depan yang lebih baik.

0: 91 FM suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara dan juga di PBN nih ya. Di mana nih dia ada informasi yang saya dapat dari Badan Pusat Statistik atau BPSD. Masih tahu kalau perempuan Indonesia untuk reproduksinya turun tajam dalam lebih dari 5 dekade terakhir nih.
1: Wah.
0: Jadi angka ini lebih rendah dibandingkan awal tahun 1970-an loh. Dibandingin tahun 1970-an loh.
1: Generasi boomer ya.
0: Iya, yang mencapai sekitar 5,6 anak per perempuan.
1: Bayangin berarti ada satu perempuan itu 5 anak gitu, satu perempuan 5 anak.
0: Betul. Sekarang kan bahkan tidak punya anak gitu ya.
1: Apa
0: child free. Dan alasan kayak nanti dulu dah, financial freedom dulu dah.
1: Ekonominya mungkin ya.
0: Iya, biasanya gitu dia.
1: Walau angka kelahiran terus menurun, sahabat suara, jumlah penduduk Indonesia tetap bertambah kok. Dimana kondisi ini pengaruhi oleh fenomena population momentum, yaitu besarnya kelompok penduduk yang memasuki usia reproduksi secara bersamaan. Jadi banyak yang, misalnya angkatan aku, banyak banget
0: udah menikah, udah terus yang cewek-ceweknya pada hamil gitu.
1: Nah,
0: ya dia
1: momentumnya
0: sama. Hamil ini udah suami istri ya, sahabat suara ya. Bukan hamil sembarang hamil gitu ya.
1: Momentumnya sama kayak gitu. Jadi tetap meningkat lah produksinya gitu. Tapi kalau sekarang juga mungkin gak sama kayak dulu ya. Dulu gimana?
0: Gimana lebih baik katanya.
1: Banyak anak banyak rezeki kan. Betul,
0: 9 bahkan ya. Ada keluarga
1: saya. Kalau orang 9. Tua kita kan saudaranya banyak pasti ya.
0: Iya, keluarga bapak saya itu banyak banget tuh. Banyak nih, 7 apa 8 ya?
1: Lumayan kan?
0: Banyak. Kalau bunda saya cuma 2-3 orang.
1: Tapi kalau sekarang mungkin mikir karena biaya-biayanya lagi, biaya pendidikannya, iya, biaya tumbuh kembangnya banyak deh sahabat suara. Kita aja bingung. Yang dewasa aja bingung ya tumbuh kembang kita ya.
0: Seperti apa ya tumbuh kembang kita sekarang ya sahabat suara ya. Kalau sahabat suara kalau bisa milih punya anak pengen punya berapa ya?
1: Kasih tahu dong sambil request di 0811 9933901.

Borneo Entertainment dengan bangga mempersembahkan an unforgettable evening of music, emotion, memorize a night with Rosa. Satu malam penuh magis, emosi dan melodi yang pernah menjadi bagian dari perjalanan hidupmu bersama sang diva Rosa. Sabtu, 15 Agustus 2026 di Grand Maya by Art Hotel Banjarbaru. Rayakan kembali semua rasa dari patah hati terdalam hingga cinta sejati. Tiket offline bisa dibeli di William Beck dan Hotel Victoria. Tiket online di aplikasi TixID. Informasi Instagram @globalborneoentertainment. WhatsApp 0878-9987-5029. A Night with Rosa, supported by BRI. Present by Global Borneo Entertainment, where great events

0: Requestnya ada siapa nih?
1: Ini nih tadi yang request di ada Niken, katanya tadi terima kasih kerjaan Kak Adi tadi udah mudahin lagunya, semangat banget nih.
0: Terima kasih.
1: Terus juga ada Alvin, katanya terserah kakak kerjaan Kak Adi aja deh, yang penting bikin saya on fire buat ngerjain deadline akhir bulan.
0: Mantap. Ada Ate juga.
1: Ate.
0: Ada Rika juga. Rika. Ada Rika, ini namanya Amerika.
1: Oh
0: namanya.
1: Iya, saya hampir aja ke
0: jangan.
1: Kamu yang jangan. Saja nih teman saya nih, aduh.
0: Ada Sogi juga.
1: Sogi Burnian. Permen Sogi.
0: Kakak berisi.
1: Terima kasih ya sahabat suara udah request bareng kita juga Adi. Habis itu jadi kemana-mana.
0: Semarat lagi lagi.
1: Semua lagu bareng kita juga Adi Febrian.
2: Sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi Mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah.

0: sopan, seger lagi.
1: Eh, kamu Han ya? Lagi ngoles apa, Kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru, Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, Mbak, buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
2: Aman, yang penting...

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: inovasi terbaru dari Wingsfoot, air mineral murni alami yang lahir dari alam melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquafiva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquafiva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquafiva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquafiva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquafiva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquafiva sekarang.
2: Aquafiva, murni, sehat, alami.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
10: Lagu ini untukmu.
11: The Icon, The Voice, The Legacy. Global Borneo Entertainment dengan bangga mempersembahkan An Unforgettable Evening of Music, Emotion, Memorize. A Night with Rosa. Satu malam penuh magis, emosi, dan melodi yang pernah menjadi bagian dari perjalanan hidupmu bersama sang diva, Rosa. Sabtu, 15 Agustus 2026 di Grand Maya by Art Hotel Banjarbaru. Rayakan kembali semua rasa dari patah hati terdalam hingga cinta sejati. Tiket offline bisa dibeli di William Beck dan Hotel Victoria. Tiket online di aplikasi TixID. Informasi Instagram @globalborneoentertainment. WhatsApp 0878 9987 5029. A Night with Rosa, supported by BRI. Presented by Global Borneo Entertainment, where great events

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wingscale. 10 lagu baru, Iswara. Suara warga Indonesia. Ini dia, 10 lagu baru, Iswara. Suara warga Indonesia.
7: Iswara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, sudah 10 lagu nih bersama saya Adi Febrian. Saya akan kasih tahu lagu apa aja yang lagi tren di Indonesia. Tapi kita review dulu di lagu pertama sampai kelima, ini dia. Suara dengan Sementara. Jadi lagu ini ditulis langsung oleh Iga Masardi dengan tema tentang menerima kenyataan, sahabat Suara. Sementara di lagu pertama. Di lagu kedua ada The Opportunes dan juga Nadina Bijah, Maluk Cahaya. Jadi trio Mika, Ruben dan juga Mada mengajak Nadine dalam single terbarunya dengan warna pop alternatif khas dari The Opportunes. Ini dia, Maluk Cahaya di lagu kedua.

Di lagu ketiga ada Aruma, Pura-Pura Hidup Lagi. Jadi penyanyi yang dikenal dengan lagu emosional merilis single Pura-Pura Hidup Lagi yang menceritakan tentang kehilangan. Pura-Pura Hidup Lagi di lagu ketiga.

0: ditutup di lagu kelima Sobat Suara ada Anet Sembunyi Dari Bumi. Jadi kalau ditulis langsung oleh Anet, emang singlenya itu pasti sangat emosional, apalagi dibantu oleh Mario Geklau. Ini dia Sembunyi Dari Bumi di lagu kelima. Oke Sobat Suara, itu dia 5 lagu pertama, langsung kita dengarkan. Ini dia Bara Suara Sementara.
1: 10 lagu baru Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.
3: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, sudah 5 lagu saya putarkan. Kita lanjut lagi ya di lagu ke-6 sampai ke-10. Ini dia reviewnya.
4: Meski
3: Andin dengan Naksir akan masuk ke dalam album ke-9-nya Sahabat Suara. Jadi dalam penggarapannya Andin dibantu oleh Lale Ilmanino. Naksir dilagukan.

Lagu ke-8 ada Vanessa G dengan Menjauh. Jadi yang bantu Vanessa ini dalam menggarapkan single ini bukan main-main. Ada Petra Sihombing, ada Kamga, sahabat suara ya. Jadi udah bisa dipastikan lagu ini keren banget. Menjauh di lagu ke-8. Di lagu ke-9 ada Good Morning Everyone featuring Bisa Besari dengan Salah. Jadi mengangkat tentang dinamika hubungan emosional dan rasa lelah dalam sebuah hubungan. Salah di lagu ke-9.

0: Dan ditutup di lagu ke-10 ada Bernadia featuring Perunggu, Peluk Aku Sekarang. Bayangin, Perunggu yang lagi naik daun nih bersama Bernadia. Single ini menggambarkan kehadiran sosok terkasih dapat menjadi tempat terbaik. Peluk Aku Sekarang di lagu ke-10. Oke sobat suara, itu dia 5 lagu terakhir. Langsung kita nikmati lagu fullnya. Dibuka di lagu ke-6 dengan Andi Naksir.
1: 10 lagu baru Iswara. Suara warga.

10 lagu baru Isuara. Suara warga Indonesia.

0: Suara. Hanya di 90,1 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Itu
3: Bang Buril, Bang Buril, Bang Buril. Bang Buril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
2: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
2: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
10: Iswara.
9: Suara warga Indonesia.
11: Banyak pikiran sampai bikin hati kalut. Gabung di Ngobers aja yuk, biar feeling good.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Seperti biasa di hari Jumat gitu ya, kalau nggak ada SBS berarti adanya Ngobras.
13: Ngobras, sahabat suara, kalau malamnya di jam 7 sampai jam 8, kali ini bersama Adi dan juga Anggoro.
12: Yep.
13: Kita, tema kita adalah validasi.
12: Oke, nah memang beberapa orang di dunia ini ya dia, bikin sesuatu biar bisa divalidasi
13: sama orang.
12: Gitu ya, tapi menurut kamu nih sahabat suara, apakah validasi itu sepenting itu dalam kehidupan kamu?
13: Nah, iya, apakah memang pengakuan dari orang lain tuh penting banget sahabat suara ya.
12: Gabung ya. Sambil request juga boleh di 0811 993 3901.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM bagi Anggoro, gimana validasi ini? Validasi ini pasti membuat kita semangat ya.
1: Iya sih, pengakuan dari orang ya.
0: Main bola nih.
1: Jago.
0: Yang Dipo Harat.
1: Dipo nomor 99 ya lah.
0: Harat tuh bawa aja terus nah. Senang kan?
1: Betul. Tapi kalau aku pribadi ya, dia, kalau aku pribadi, aku lebih suka kita ngebikin sesuatu tapi gimana ya? Tanpa disengaja itu jadi pencapaian. Ngerti gak sih kayak? Kayak apalah contohnya?
0: Rada.
1: Kayak MC. Kan MC gitu ya. Dan orang banyak yang suka. Nah, saya tuh dengan
0: validasi udah.
1: Iya, dengan saya kayak gitu aja. Tanpa harus saya posting gitu di. Ngerti gak sih kayak saya suka apa lagi ya? Ya tadi kayak main basket saja gue pusing-pusing nih. Pusing terus. Nah, itu kalau saya enggak mau kayak gitu di. Lebih santai aja, lebih menurut aku pengakuan dari orang tua aku sih. Kadang saya tuh lebih suka direndahin gitu di. Kenapa? Karena ketika kita direndahin kita ada ini nih niat
0: motivasi
1: buat,
0: nih.
1: Iya, motivasinya untuk kayak enggak kayak gitu loh. Saya enggak kayak gitu loh.
0: Karena kalau kamu salah ya, gitu ya.
1: Ya, jadi bukan gitu, jadi salah bukan.
0: Gimana? Kan ada orang nih.
1: Iya.
0: Misalnya, kamu ini enggak ada pokoknya main basket gitu aja mendribel salah nih.
1: Nah, itu.
0: Ya, kan? Akan kubuktikan kalau kamu.
1: Nah, begitu. Gitu loh. Betul. Kan? Jadi saya akan merubah
0: stigma sudut, dia ya, nih. Ya.
1: Sudut pandang dia tentang saya yang buruk gitu.
0: Bujur saya sudut pandang kamu lebar aja lah.
1: Bujur. Kebanyakan bujurnya sih daripada salahnya sih sahabat suara.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Cue time dulu ah.
1: Cue time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cue time? Kulit juga.
1: Cue time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM ngomongin tentang validasi nih sahabat suara ya.
1: Ente gimana bang?
0: Menurutku validasi sekarang sih penting dan juga perlu ditakar kali ya. Kalau
1: nah penting perlu ditakarnya gimana Bor? Kadang kan orang gak nakar Bor.
0: Iya, kadang-kadang kan kita lupa ya kalau udah divalidasi orang, kita tuh kadang-kadang bisa jumawa. Manusiawi lah ya, kita kadang-kadang senang dipuji. Tapi yang gara-gara
1: kejumawaan itu
0: rusak. Apa titik apa sebelangnya tuh apa?
1: 1.2,
0: apa Rip?
1: Aku cantik kamu yang punya.
0: Pantun. Gara-gara pujian hancurlah gitu
1: ya. Kadang kan gini deh, kadang gini.
0: Ada yang mendukung udah nih.
1: Orang-orang itu kan kadang misalnya pencapaian kita tuh kan kalau contoh ya gambar putih besar. Terus karena ketarik ke salah satu karena satu kesan kita si titik kecil ini yang malah diperhatikan.
0: Nah
1: gitu kan maksud kamu kan.
0: Dan kita susah move on dengan hal itu yang bahaya. Makanya pujian itu bagus untuk jadi bahan bakar, tapi bukan berarti tanpa pujian kamu loyo gitu.
1: Iya berarti kayak gitu. Berarti takarannya tadi jangan terlalu digini-giniin lah gitu ya.
0: Iya gitu. Jangan terlalu dipegang lah pujian dari orang, orang bisa berubah.
1: Betul
0: ya
1: sih.
0: Kan? Ya kan, Anggoro udah bisa berubah ya kan.
1: Betul saya.
0: Nah itu gitu.
1: Udah berapa kali?
0: Sampai situ gini dulu lah.
1: Abis lagi saya nyenangai. Hai.

0: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: 90,1 FM i suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Ah, ini banyak banget.
1: Kita bacain dulu ya, ada Putri di Banjarmasin. Menurut aku validasi itu penting banget, Kak. Apalagi kalau lagi enggak percaya diri, Kak. Mm-hmm. Kadang memang butuh dikuatin sama orang lain, Kak.
2: Okay. Iya, boleh, betul.
0: Boleh sih.
1: Ada Rijal juga, Jal, silakan.
0: Mana nih Rijal nih, Ton?
1: Rijal.
0: Ah, nih kata Rijal, kalau aku sih biasanya biasa aja. Karena makin sering cari validasi makin capek sendiri. Salam buat keluarga di rumah. Langsung udah minta kirim salam aja. Ya oke deh, Jal, kalau kamu emang suka seperti itu.
1: Iya,
0: oke aja ya, Bro.
1: Bener, kalau sering validasi juga males, jatuhnya NPD loh nanti.
0: Betul.
1: Ya kan.
0: Malah nanti world tour ya kan. Sempurnanya aku.
1: Tapi banyak loh sekarang ada orang mudah jadi NPD gara-gara
0: tervalidasi tadi ya.
1: Validasi, iya kan.
0: Iya iya.
1: Iya kalau bahkan kalau mau NPD, NPD aja, tapi dalam hal kamu bisa posisikan kayak MVD yang grup tuh kan.
0: Iya.
1: PD aja dulu, tapi kan mereka juga santai aja kalau enggak disebut apa-apa.
0: Iya, iya, iya. Itu kan cuma gimmick mereka yang.
1: Gimmick anak keren kan.
0: Bagus,
1: kayak
0: bagus.
1: Gitu sobat suara, tapi janganlah kita ilmu kita kata kayak itu.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu kita kayak itu jadi naik.
1: Udah dudukin dulu lah.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Jadi memang ya, validasi itu penting.
1: Betul.
0: Apalagi kita kalau di lingkungan perlu diakui. Dan itu memang manusiawi, kita butuh status sosial, ya kan?
1: Iya, karena mungkin dengan status sosial orang lain akan lebih sungkan, lebih menghargai, lebih segan mungkin kali dia.
0: Betul.
1: Ya gimana pun dan kapanpun gitu ya, sahabat suara ya. Kalau kamu memang punya niat sesuatu, pengen divalidasi, balik lagi gitu. Apakah itu jumawa yang nanti akan menjadi akhir karir kamu?
0: Janganlah ya.
1: Jangan kayak Laurentius Rando kan sempat terjebak.
0: Wah iya.
1: Di ya, kejumawaannya itu ya.
0: Padahal dulu keren banget.
1: Betul.
0: Dia apa namanya yang main angklungnya ya.
1: Bukan main angklung.
0: Apa dong dia?
1: Main angklung di suling.
2: Gimana? Seru kan ngobrolnya? Nanti kita ngobrol lagi ya. Biar bisa tidur nyenyak dan mimpi enak.
3: Sedang mendengarkan
4: Iswara
3: warga Indonesia.
0: Kiran, jangan cuma diam, buruan gabung di Kirim Salam.

0: 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia bersama Hirza dan Adi dikirim salam suara santai.
1: Jadi sahabat suara, ada fitur kan di Instagram kalau kita tuh bisa ngedit komentar kita dalam waktu 15 menit setelah postingan pertama komentar kita.
0: Nah itu keren sekali ya sekarang. Ini
1: bagus
0: ya.
1: Bagus nih kalau kita
0: typo-typo. Kan
1: lagi emosi ya liat postingan nih ya. Komen lah langsung. Tapi pas kita mikirin, kok aku ngomennya kayak gitu, nanti aku
0: menyesal.
1: Menyesal terus dimalahin orang. Edit aja.
0: Jadi bisa gabung ya sambil kirim-kirim salam nih ya sahabat suara. Jadi temanya adalah, menurut kamu nih sahabat suara, siapa influencer yang paling kamu suka di Instagram? Nah mungkin karena tadi postingan tadi
1: Instagram.
0: Iya, postingan di Instagramnya idola-idola kamu.
1: Iya.
0: Ternyata kamu marah-marah, ngetik dan bisa diedit gitu kan ya.
1: Iya betul.
0: Nah jadi untuk kamu nih sahabat suara, ada pastikan influencer yang bikin kita senang ya. Yang awalnya marah jadi senang gitu ya. Jadi kasih tahu dong siapa influencer kamu yang pernah komen aja aku edit. Ya kan.
1: Sampai tahu sobat suara ya, di
0: 0199
1: 33 901 di Instagram
0: yes.
1: suara.bjm.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Sobat Suara. Kita tadi ngomongin tentang influencer favorit kita. Aku sekarang
1: siapa kamu?
2: Dua Bahlul.
0: Dua Bahlul di tahun ini, Dua Bahlul banget.
1: Iya. Tuang punggung komedi katanya. Sahil nih jahat banget mulutnya ya. Sahil nih.
0: Tapi Sahil, dia pintar ngorbitin orang ya.
1: Iya, Sahil jago banget.
0: Kamal yang nyeletuknya jago ya.
1: Iya, Sahil itu umpannya di Allah.
0: Bagus ya.
1: Crossingnya tuh kayak Toni Kroos dia di. Sumpah kayak Toni Kroos, kayak Modric dia tuh.
0: Tapi
1: kayak
0: Xabi Alonso. Orang yang sekarang tongkrongannya tuh kayak Green Boys.
1: Bap.
0: Iya kan.
1: Oh iya, iya. Banyak sih. Banyak saya lihat
0: Green,
1: gitu ya.
0: Green Boys.
1: Iya, yeah. Ada teman saya ngobrol kayak itu. Si yang punya kedai enggak si kedai si Ican. Bap. Zap. Nah, pelu zap. Ante aja saya bilang.
0: Dan mereka tongkrongan ya kan, tapi bagus Green Boys juga ya. Sekarang.
1: Dan katanya kan saya dengar gitu ya, SMA 3 itu kan ke-highlight banget. Malah SMA yang bagus enggak ke-highlight. Kira-kira SMA 3 tuh katanya gitu.
0: Kira-kira mereka lulusan.
1: Iya, gitu. Tapi ya sudahlah, sabar-sabar. Berarti
0: Gofar lagi oke sih.
1: Gofar juga ya dia. Terus siapa lagi, Bor?
0: Terus juga yang lagi naik ini menurut aku ini apa namanya? Aduh, nggak ada.
1: Wah, udah habis. Ya habis, capek dia sahabat suara. Yang kita tungguin dia
0: pengen gabung. Dia ada di Pebran underscore mungkin ya, di Pebran underscore.
1: Itu mah akun kamu sendiri.
0: Oh iya itu. Lupa, belum naik ya, itu ya belum naik
1: berarti. Lagi OTW.
0: Amin.

0: lapkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
1: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak.
1: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Inovasi terbaru dari Wingsfood, air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquafiva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.

0: aplikasi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
6: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wingscan. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 91.1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Kalau Anggora siapa nih influencer?
0: Tetap saya, Diego Sefa.
1: Diego Sefa.
0: Iya, kemarin dia baru posting di story-nya.
1: Kamu kayak Diego Sefa gak sih?
0: Bukan, ini Wolfcat aja. Diego Sefa tuh agak berponi.
1: Oh iya, berponi.
0: Iya, saya gak pede aja pakai poni.
1: Kok potongnya kayak gini sih?
0: Kemarin itu
1: iya, belah tengah itu ya?
0: Iya, pertama kali saya tuh poting saya. Terus saya merasa kayak gak sinkron.
1: Gak rapi juga
0: kanan,
1: nih.
0: Iya kan? Kayak potong sendiri. Mencong bang, sumpah mencong.
1: Terus
0: kebetulan cewek saya tuh suka banget ya, dia tuh apa nyampah di thread. Jadi postingan-postingan orang tuh dia suka banget komen, kayak ngorbitin saya lah, yang kayak lagi cari MC, cari WO. Terus kan dia jualan risol juga ya, dan banyak pelanggannya dari thread. Nah jadi ada satu komenan namanya kita promosi, kita kasih tahu aja ya. Jadi ada Barber and Hair Studio loh misalnya ya. Itu namanya Sfarga di baru buka.
1: Di mana?
0: Di Uniska tuh dekat daerah apa sih?
1: Jalan Uniska apa sih? Mana,
0: Uniska banyak sih. Ayah daerah Dayaksa. Gitu di lampu merah itu masih sedikit tuh. Terus di komen sama cewek saya. Ini Hirjin katanya potong rambut cuma enggak mau pendek-pendek banget, Kak. Rambutnya udah gondrong.
1: Langsung datang ya.
0: Langsung di DM
1: sama dia ya.
0: Sama si Sfarganya. Potonglah saya dirapiin, terus dia nanya, "Ini Mas mencong, mau dipotong panjang rapi apa mau wolf cut aja?" Wolf cut saya bilang.
1: Wolf cut.
0: Iya, makanya ini kan agak-agak cancang kan. Oh. Cuma pas saya lihat kok rambut saya ini kan ngembang ya.
1: Iya.
0: Jadi kayak gini.
1: Gitu. Oh, nah, kamu suka enggak? Kayaknya kamu enggak terlalu suka juga.
0: Saya lebih kayak nikmatin aja udah.
1: Ya udah lah ya.
0: Ya enggak apa-apa daripada saya botak.
1: Iya.
0: Saya lagi enggak pengen juga rambut. Sama ini juga sih, yang penting ringan sih, Dik. Ringan aja gitu.
1: Ringan ya.
0: Dan apa yang ngerapin rambut-rambut yang udah patah.
1: Namanya gitu. Wolf cut ini.
0: Wolf cut ya. Bukan kalau lebih ke
1: wolf
0: cut ya.
1: Kalau kamu wolf-nya.
0: Iya.
1: Serigalanya ya.
0: Ya kan? Saya serigala, berbulu domba saya ini, Dek. Enggak jadi cerita nih saya.

0: Geramnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,1 FM Sahabat Suara. Kita lanjut lagi tentang influencer favorit kita ya. Sekarang aku ngikutin nih duet yang Dev Hendrik sama Iwet juga seru.
1: Oh, itu kamu dari lama yang ngikutin?
0: Dari lama aku ngikutin tuh.
1: Iya, ceritanya kan seru-seru ya mereka ya.
0: Sama yang tiga perempuan.
1: Oh, yang cewek-cewek ngobrolin
0: persahabatan mereka gitu ya. Ivy Alisa, terus Sivia. Ya kan?
1: Oh iya, ini Sesa nih cerita sama saya ya, nih.
0: Sama Siti Sarah.
1: Siti Sarah lah. Gue kira Aka Tini tadi. Lain, Bro.
0: Lupa namanya siapa, tapi
1: tiga orang itulah pokoknya ya.
0: Keren tuh, Jujur Zangga.
1: Iya, dia kan gini-gini gitu. Kalau aku ya, dia influence aku ya sampai aku kan udah jarang nonton YouTube sekarang ya. Karena aku lebih sering nonton drakor-drakor sama drama Jepang gitu ya, sama anime lah. Kalau influence tetap
0: yang
1: tadi
0: X ya.
1: Bukan XX. Yang belakang yang XX depannya enggak. Aneh banget nih orang. Jadi kalau sekarang tuh tetap memang dia Seva gitu ya. Karena kemarin tuh dia ngeposting ini di dia ada posting, mohon maaf ya sebetulnya, rokok nih. Rokok kretek gitu dari produk gitulah produk. Saya komen dibalas dia di seneng banget saya sumpah kayak temen. Bang review dong rasanya bang. Dijelasinnya banget tuh panjang baik banget orangnya. Jadi saya kayak ih seneng banget.
0: Dia pun senang karena dia di endorse terus ada komenan yang
1: bukan di endorse dia enggak di endorse emang beli sendiri aja.
0: Terus dia cari endorse habis itu
1: tapi dia mau sih katanya kalau di endorse.
0: Iya, gitu. Enggak mau kalau di

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care. Yes!

0: dari Wings Food.
1: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya, mewah, eksotis,

0: dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, udahan dulu ya. Yes. Untuk hari ini, selamat menikmati besok weekendnya di bulan Agustus. Alhamdulillah kita udah masuk bulan Agustus, Sahabat Suara ya.
1: Amin.
0: Dan semoga rezekinya lancar, jaga kesehatan kamu. Amin. Jangan marah-marah.
1: Betul ya kan? Semoga yang mungkin punya hajatnya bisa dikabulkan juga di tahun ini.
0: Betul.
1: Terus juga kamu yang pengen berubah jadi lebih baik lagi, mudahan diberi kelancaran untuk berubah jadi lebih baik.
0: Amin.
1: Lagi
0: ya, Sahabat Suara ya. Oke, Sahabat Suara, udahan dulu. Adi, yes. Mau istirahat dulu dan terus dengerin.

0: Untuk di suara Banjarmasin,
1: suara warga Indonesia, selamat malam. Serahat ya, jangan lupa.
0: Salam udah tersampaikan. Besok lanjut lagi di Kirim Salam.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
3: Suara di Bandung,
2: Banjarmasin,
3: Jakarta,
2: Jogja,
3: Makassar,
2: Medan,
3: Palembang,
2: Semarang,
3: dan Surabaya.

0: Selamat malam Puri Indah Mall. Mana suaranya pengunjung sekalian? Kembali di Indo Acoustic by Iswara X JBL Voice Hunt bersama saya Beryl Rasan Davi selaku MC hari ini. Sapa-sapa dulu yang di depan. Halo kakak-kakak, apa kabar? Jadi teman-teman, mau ngingetin sekali lagi, Grand Final JBL Voice Hunt itu akan ada di tanggal 2 Agustus hari Minggu. Lokasinya tetap ada di Puri Indah Mall dan ini gratis untuk umum. Jadi mungkin teman-teman disuruh pulang, udah ada suaranya. Teng. Lah. Oh, oke. Okay. Jadi teman-teman, aku juga pengen menyapa sahabat suara yang lagi dengerin di mobil. Selamat malam dan selamat sore juga. Aku enggak tahu nih tayangnya akan kapan di radio, tapi aku pengen ngucapin selamat mendengarkan interview aku bersama gestar yang akan tampil di malam hari ini. Ada Ranger dan juga Wayang. Tepuk tangan sekali lagi buat dua gestar akan tampil. Dan nanti semuanya Puri Indah Mall, kita akan karaoke bareng. Setuju? Iya. Ada kereta guys, mau pulang dulu gua rasanya.
1: Oke.
0: Ini kan kita ini kan sedang ada di fase, mungkin buat teman-teman yang masih muda, sahabat suara ini fase mencari jati diri. Jadi mungkin kayak Adem pernah ngalamin fase ketika hidup lagi berat-beratnya, banyak tekanan, masih ragu, tapi kita cuma bisa bilang, ya udah enggak apa-apa, jalanin dulu aja, iya kan? Betul? Betul. Oh, mau cerita gak sama aku nanti dia terus mau? Oh, mau katanya. Oh, nanti aja. Oke. Okay. Nah, kalimat sederhana yang kayak tadi aku bilang, jalanin dulu aja, bertahan dulu aja, itu diwakili oleh Ranger lewat EP terbaru mereka, judulnya Masa Depan Kita. Selamat untuk Ranger atas EP barunya. Masa Depan Kita, gokil. Ini dulunya sebenarnya Ranger ini kan namanya R-A-N-G-R sekarang. Dulunya tuh ada R-A-N-G-E-R. Nah itu ada perubahan nama guys. Dan selain perubahan nama tersebut, Ranger juga ada single andalan judulnya Bertahanlah. Ini bicara soal perjuangan, harapannya, pokoknya garis besarnya anak-anak muda lah yang lagi nyari jati dirinya lewat permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh kita semua. Jadi biar lebih dive deep, get into lagu-lagu mereka dari Ranger ini, aku akan memanggil langsung kepada Ranger untuk ngobrol-ngobrol sama aku di atas panggung. Ladies and gentlemen, please welcome, this is Ranger. Ini sekalian kita kenalan ya penonton ya, boleh nih mampir-mampir. Ini buat yang lagi labil-labil ya kan, yang oh iya mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang kayak, anak aku udah mulai gede lagi nyari jati diri. Nah, nih Om, Tante nih, lihat nih obrolan kita nih. Halo, Mas. Memang. Ngolah dulu, memang. Makin tegap, makin gagah, makin sehat lah. Silakan duduk.
1: Kita di sofa nih.
0: Kita di sofa. Masnya di sofa. Aku di sini aja. Aku drummer soalnya. Ini kan kursi drum. Ini berdua aja.
1: Berdua
0: aja. Mungkin boleh kenalan semua teman-teman di Puri Indah Mall ini.
2: Oke, halo JBL, JBL Han Voice, dan selamat sore di pengunjungnya hari di Mall Puri Indah.
0: Puri Indah Mall.
2: Kenalin, kita Ranger, ada gue Lingga di vokal, synthesizer, juga
0: Dias
2: gitar.
0: Gitar. Ini berdua aja berarti ya?
2: Berdua aja.
0: Oke, ini banyak yang nanya soal perubahan nama.
2: Oke.
0: Orang kalau ganti nama tuh misalkan kayak aku gitu, misalkan aku bikin band namanya Beryl Band gitu ya. Terus aku ganti jadi Agus Band. Gantinya tuh senama-namanya gitu ganti. Tapi kenapa dari Ranger yang R-A-N-G-E-R, E-nya dihilangin? Nah itu coba bisa jelasin tuh.
2: Oke, kalau ngomongin nama pasti bicaranya adalah brand. Nah, jadi ya kayak JBL kan kita udah denger dari lama ya,
0: Mas Beryl. Sumpah speaker kita JBL semua di rumah.
2: Besok resign nih kita.
0: Iya dong, bisa aja nih Mas.
2: Jadi ketika bicara brand ya pasti kan itu yang paling penting.
0: Ya.
2: So, karena ini band, tadi kita bicara brand, kalau misalnya ganti nama, usualnya kan orang bubur merah, bubur putih, atau enggak penetapan pengadilan kalau hari ini kan.
0: Waduh,
2: berat. Tapi kalau misalnya band, kita bicaranya adalah bagaimana kita ngubah nama untuk rebrand. Untuk bicara reputasi yang baru, image yang baru, seperti itu.
0: Nah kenapa, nah kalau misalkan menilai tujuan adalah untuk reputasi yang baru gitu ya, untuk eskalasi gitu secara reputasi, kenapa jadi Ranger? Maksudnya apakah sekarang kan judul lagu kan ada yang caps lock semua, iya gak sih, di Spotify gitu-gitu kan, itu gimana?
2: Termasuk nama band kita juga caps lock semua, Mas.
0: Benar. Lagu-lagunya Rich Brian tuh, Nicky gitu-gitu kan rata-rata caps lock. Kenapa? Ada pertimbangan kah?
2: Iya, balik lagi ketika konteksnya tadi kita rubah karena ini adalah band, juga kita juga benar-benar eksperimen secara musik. Dan dari awalnya ada beberapa orang sampai jadinya dua orang, jadinya kita rebrandnya buat jadi Ranger.
0: Bukan ke kita ke Gunung Kawi aja gitu
2: kali lewat terakhir. Pesugihan itu nanti.
0: Enggak ada kayak gitu. Berarti sekarang kalau misalnya dibilang Ranger ini punya warna lebih ke alternative rock.
2: Alternative rock.
0: Yang terbilang atmosferik lah. Nah, kalau dibandingin sama karya-karyanya Ranger yang sebelumnya gitu, bagian mana yang paling kerasa ini kayaknya kita banget deh, Ranger banget deh.
3: Kita lebih nguatin di lirik lagu.
0: Yes.
3: Terus kesenangan musik lebih explore gitu, lebih bereksplor aja. Kita mau ngaransemen atau ada ide-ide apa yang baru, ya kita explore di situ gitu.
0: Nyari idenya biasanya dari mana-mana aja, Mas? Maksudnya apakah
3: idenya dari... ya kadang kehidupan sehari-hari.
0: Oh, relate gitu, sama kehidupan relate sehari-hari aja. Coba mention kehidupan sehari-hari yang masih ada di kepala yang relate sama beberapa lagu dari Ranger, misalkan apa?
2: Sederhananya ya,
0: keluarga atau gimana gitu?
2: Keluarga, BBM naik.
0: Ah!
2: 17
0: listrik susah.
2: Hah?
0: Listrik susah.
2: Pemadaman ya enggak sih? Kenal sih enggak? Kemarin kenal enggak Mas Bedo?
0: Enggak. Aku kan papi kan punya tambang.
2: Sebagai.
0: Gawat ya. Aku ngerasain listrik-listrik itu mati enggak?
2: Enggak
0: ngerasain banget.
2: Atau enggak listrik tweet gitu kan.
0: Baru semalam. Token kok sisa 15 ya? Biasanya 80 tapi di ekonomi token 10. Ingat enggak token listrik kalian berapa terakhir? Yang pakai token, angkat tangan yang pakai token. Oh enggak ada, orang have semua.
2: Orang have. Dan mudah-mudahan semuanya rezeki lancar.
0: Amin. Pokoknya semoga Iswara sama JBL makin sukses. Amin. Semoga acara ini lanjut terus, amin. Lanjut ini acara terus. Pertama loh, Mas.
2: Iya dong.
0: Iya. Ranger abis mampir ke Iswara kemarin ya?
2: Iya.
0: Iya, gimana? Mampir-mampir ke Iswara seru gak?
2: Seru banget. Dan pasti ada MD kenamaan yang kece banget. Kak Berita, halo.
0: Kalau di film Avatar, ini Aang-nya.
3: Oh. Aang. Tokoh utama ya?
0: Tokoh utama,
2: center legend. Center dari segala center.
0: Zap, itu.
2: Favorita. Sebagai daripada sebagai gitu ya?
0: Iya, sebagai daripada sebagai. Kepada YTH, nah itu.
2: YTH ya, yang mulia juga ya?
0: Yang mulia semuanya lah. Pokoknya kalau di pidato-pidato sekolahan, paling atas nama beliau. Atas. Kepsek Prita, itu. Tapi aku mau ngucapin selamat sekali lagi buat Ranger atas EP terbarunya. Masa depan kita, tepuk tangan untuk EP terbaru. Sudah available di semua music platform ya?
2: Sudah ada di semua music platform, bisa didengerin. Paling banyak kan ya kita gak jualan lah ya, pokoknya di semua digital streaming semua ada.
0: Iya, atau kalau mau lebih simple, dengerin suara aja.
2: Itu yang paling penting.
0: Kalau di rumah nyetel radio, dengerinnya speakernya pakai apa sih?
2: JBL.
0: Ah, itu.
2: Bagi. Tapi serius, Bluetooth speaker gue semuanya JBL.
0: Serius?
2: Semuanya JBL.
0: Dan bagus kan, Mas?
2: Bagus.
0: Apa yang lo rasain dari pakai JBL?
2: Ya soundnya jernih, bassnya oke.
0: Iya. Dijual nggak? Aku mau beli dong, aku bayarin.
2: Ntar ya, belum sign.
0: Oh ya. Oke, kita ngobrol soal EP terbaru dari Ranger, masa depan kita. Boleh dijelasin tentang apa sih ini?
2: Bicara masa depan kita ini kan tadi balik lagi karena kita konteksnya bicara kehidupan, kita bicara jernih, bicara perjuangan semuanya. Makanya kita bicara adalah masa depan kita yang lebih proper, lebih baik lagi. Dan tentu sebetulnya ini bocoran juga, dan khusus di suara nih kita ada bocoran mau bawain satu lagu yang kita mau rilis bulan depan gitu. Jadi masa depan kita tuh nanti akan jernihnya masuk ke menuju dunia baru.
0: Oh, kayak universe-universe baru.
2: Jadi gitu. Sustain sih sebetulnya. Kita bikin cerita sih sebetulnya.
0: Ini ini akan dibawain. Kapan dibawainnya?
2: Di sini nih.
0: Di sini abis ini.
2: MD kenamaan kita.
0: Exclusively di Puri Indah Mall. Tepuk tangan buat Ranger. Exclusively di Puri Indah Mall. Output speakernya JBL. Tepuk tangan buat JBL. Gokil. Gokil JBL. Gue baru pertama kali loh, Mas. MC.
2: Oh gitu.
0: Maksudnya MC
2: speaker pakai soundnya JBL gitu.
0: Enak banget ya.
2: Enak ih. Tadi dari situ dengar suara Mas Beryl juga clear banget.
0: Kayak suara ganteng-ganteng gimana gitu ya.
2: Tinggal nanti kan denger yang curhat ya.
0: Iya. nanti ada. Aku tunggu ya. Oh enggak, oh bohong, katanya bohong. Oke, okay. Abis ini bakal bawain beberapa lagu mas, abis ini mau bawain?
2: Empat lagu.
0: Oke, okay. Dan aku juga pengen ngucapin selamat datang di Indoacoustic X JBL Voice Hunt. Untuk kamu yang lagi dengerin di mobil, yang lagi dengerin di rumah, lewat aplikasi atau website, atau mungkin dari radio mobil ya, di Suara 101,4 FM. Jadi kita ngobrol-ngobrolnya tadi udah, tapi teman-teman sekarang bisa menyaksikan langsung penampilan dari Ranger dan juga EP terbarunya Masa Depan Kita. Jadi Puri Indah Mall dan sahabat Suara di Mobil, mari kita sambut, ini dia.

Tapi selamat sore Purinomo, selamat sore JBL Voice Hunt dan juga Indokustik Iswara Radio. Selamat sore Kakak Prita dan semuanya. Tadi lagu Amin Pen, siapa yang lagi Amin Pen? Ada yang lagi patah hati? Di lagu berikutnya kita mau ngobrolin Bertahanlah. Bertahan ini sebagai single pertama kita. Kenapa Bertahanlah? Karena memang waktu itu kita momennya menghadapi momen yang religi ya. Tapi ini juga bisa mewakili semua hal. Ketika konteksnya kalau gimana tadi ya, listrik mati, BBM mahal lagi semuanya, PHK dan lain-lain, apapun ceritanya bahwa dan apapun background semua pengunjung yang ada di sini, selalu percaya bahwa Tuhan tidak akan memberikan beban di luar kemampuan umatnya. Bertahanlah.

0: 100% mata air alami.
1: Kalau kamu lagi nyari karya lokal yang melengkapi gaya kamu sehari-hari, langsung aja datang ke Lokalis. Lokalis merupakan persembahan dari Market and Museum yang menghadirkan perayaan kreativitas lokal dan tempat berkumpulnya brand-brand Indonesia, baik yang sedang berkembang maupun yang telah dikenal luas, untuk memperkenalkan karya terbaik mereka kepada masyarakat. Ada lebih dari 140 brand pilihan yang menawarkan beragam kategori, mulai dari fashion, aksesoris, kecantikan, home living, lifestyle, produk anak hingga kuliner lokal. Pokoknya, setiap sudut Lokalis akan menghadirkan pengalaman baru yang layak untuk dijelajahi. Yuk, bergabung selama 4 hari penuh untuk berbelanja, menemukan inspirasi, dan merayakan kreativitas brand-brand lokal Indonesia. Lokalis akan berlangsung dari 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di Lippo Mall Kemang. Dan acara ini gratis. Jangan lupa juga follow sosial media @marketmuseum untuk tahu update terbarunya.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Oke, tadi udah ngobrol-ngobrol sama Ranger, teman-teman Purindah Mall. Aku pengen ini dong bikin sapaan khas Purindah Mall. Jadi kalau misalkan aku bilang Purindah Mall mana suaranya, teman-teman bilang Purindah Mall, au gitu ya. Purindah au gitu ya. Nggak jadi deh, gue merasa nggak pede barusan. Kita tarik lagi aja jokes itu. Teman-teman akan menyaksikan penampilan dari Ranger dan juga EP terbarunya Masa Depan Kita. Dan nanti selain

sama tamu kita yang selanjutnya. Mungkin warga-warga yang gimana ya ngomongnya ya. Ini tuh sebenarnya sebuah band yang pada eranya, nggak usah kagak gitu. Mungkin teman-teman di sini tahu salah satu lagu dari beberapa lagu dari band yang akan tampil setelah Ranger. Tapi nanti aku revealnya nanti siapakah band tersebut. Ya di poster juga udah ada sih. Ada special performance dari Wayang. Tepuk tangan buat Wayang sekali lagi. Dongeng sebelum tidur, tahu gue. Nanti kita akan nyanyi bareng. Dan setelah penampilan dari Wayang juga ada karaoke party eksklusif untuk Puri Indah Mall. Dan jangan lupa teman-teman tanggal 2 nanti, tanggal 2 Agustus datang ke Puri Indah Mall karena ada grand final JBL Voice Hunt. Buat yang bertanya-tanya JBL Voice Hunt itu apa sih? Ini tuh kompetisi bernyanyi gitu, teman-teman, yang diselenggarakan oleh JBL Entertainment. Ini wadah untuk penyanyi-penyanyi yang gifted atau berbakat ya. Nanti siapa tahu bisa jadi bintang selanjutnya gitu. Dan tentunya ini berkolaborasi sama Iswara 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan eventnya gratis ya, teman-teman ya. Boleh semuanya yang di pojok-pojok merapat, kita akan nyanyi bareng sama Ranger. Penasaran juga sama EP terbarunya Masa Depan Kita yang bercerita soal masa depan kita tuh gimana sih sebenarnya nanti. Apakah ada sesuatu yang bisa kita jumpai yang mungkin kita tidak pernah expect dari awal? Langsung saja abis ini buat teman-teman yang lagi di mobil juga. Ini BTW ini siarannya juga kita siarkan langsung di 101,4 FM ya. Bisa didengarkan di website atau di TikTok iswara.network. Dan juga langsung dari radio-radio kesayangan kalian di mobil, di motor, di Harley mungkin ada radionya bisa langsung didengar. Dari Ranger sudah siap? Oke. Aku mau absen sekali lagi. Puri Indah Mall, mana suaranya? Kurang kencang. Puri Indah Mall, mana suaranya? Kedengeran sampai pojok loh JBL suara. Sampai atas. Halo. Woi, baru pulang sekolah langsung ke Puri Indah Mall nonton JBL Voice Hunt. Gokil. SMA mana, Bro? SMA mana? Oh, enggak sekolah. Ah, bolos. Dia rela bolos sekolah demi nonton JBL Voice Hunt sama Iswara. Gokil, gokil, gokil. Nanti semuanya merapat ya, Di. Kabur. Emang gue copet. Bukan ya, di Puri Indah Mall ini. Ini Puri Indah Mall ini tempat nongkrong kita dari dulu. Tepuk tangan sekali lagi buat Puri Indah Mall. Gokil. Udah. Oke, teman-teman. Puri Indah Mall sekali lagi. Mari kita sambut. Ini dia penampilan dari Ranger.

0: kita dari Angel. Thank you.
1: Jebet.
2: Nongkrong bareng
3: Beril Rasa Davi.
4: Kamu sangat berarti istimewa.
5: North Star Entertainment mempersembahkan konser 30 tahun Project Pop. Forever Young, Forever Fun. 30 tahun berkarya, menghadirkan tawa dan menemani begitu banyak cerita. Saatnya merayakan semuanya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia, lagu-lagu hits, dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @northstarentertainment.id dan

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Fajar. Abang-abang izin motong ya, abang-abang ya. Itu tadi lagu judulnya Bertahanlah. Ini ngobrol-ngobrol sedikit. Aku belum kenalan sama drummernya, Mas. Beril.
1: Aldi.
0: Aldi. Mas. Mas. Mas Denny bukan? Ojo, manggilnya Jonathan. Oke. Okay. Abang-abang, ini kan Bertahanlah ini kan jadi single jagoan lah di EP ini gitu ya.
2: Yes.
0: Kalau boleh jujur nih dari Mas Dias sama Mas Lingga, Bertahanlah ini tuh cocok didengerin pas lagi ngapain? Pas lagi galau kah? Atau pas lagi capek hidup? Atau mungkin pas lagi butuh semangat? Dari Mas Dias dulu deh.
2: Bisa juga lagi nyari inspirasi.
0: Nyari inspirasi. Gitu,
2: sambil nyantai. Memotivasi aja. Memotivasi diri aja.
0: Gitu. Lagi sambil nyari inspirasi. Nyantai, sambil nyantai. Ngeteh. Seru sih. Ngeteh di tribun stadion gitu ya.
2: Itu harus.
0: Oh iya, stadion balapan anjing tuh ada. Stadion balapan anjing di rumah. Kalau Mas Lingga, ini lagu Bertahanlah. Tadi kan aku lihat alunannya tuh zen gitulah, tenang lah gitu aku dengernya. Teman-teman juga tadi dengerinnya sambil dengan kualitas audio dari JBL. Kalau dari Mas Lingga, ini lagu cocok didengernya pas lagi ngapain?
2: Bertahanlah itu cocok buat kapanpun juga sih, tapi paling utama sih saat ngerasa down. Saat ngerasa sendiri, saat ngerasa susah, saat ngerasa kok beban gini banget ya gitu. Gue bisa gak ya ngadepin ini semua? Percaya Tuhan gak akan kasih beban di luar kemampuan umatnya.
0: Betul, setuju.
2: Siapapun itu.
0: Setuju, setuju. Jadi kalau misalnya bertanya-tanya nanti, kok gue tuh beban banyak banget sih, percayalah Tuhan punya rencana sebenarnya. Yeah. Itu dia. Ini lagu ini ceritanya tentang bertahan ngadepin tekanan, keraguan gitu ya. Menurut kalian tantangan terbesar yang tentang bertahan ngadepin tekanan, keraguan gitu ya. Menurut kalian

0: Semuanya ada, iya, kan? Beda sama milenial kan gitu. Jadi itu no worries, yang penting apapun yang terjadi ya lu hadapi. Dengerin lagu Bertahan lah,
1: Ren. Dengerin lagu Bertahan lah biar makin zen, biar makin tenang. Betul. Gitu ya, biar tahu jawabannya
0: aura
1: apa.
0: Aura positif.
1: Aura positif. Mas Dias, tantangan nih Mas, kalau misalnya lihat Gen Z, Gen Z, tantangan yang paling relate itu apa sih sebenarnya? Buat Gen Z, Gen Z di sini tuh kan ada, termasuk saya juga.
2: Tantangannya sih lebih ke ngeredap ego sih.
1: Ego.
2: Jadi dia, kita kan orang yang saling bekerja sama. Boleh sih individu atau lebih memperlebar kreativitas nggak apa-apa.
1: Nggak apa-apa.
2: Tapi harus kerjasamanya harus lebih.
1: Kerjasama dalam artian mungkin ajak teman-teman lainnya untuk bikin project.
2: Kan sekarang kan gara-gara gadget kita masing-masing.
1: Bener. Jadi, nunduk semua.
2: Kalau misalnya bareng-bareng kan lebih.
1: Nongkrong. Kayak anak-anak kuliahan zaman dulu kan kosan kan, kalau di kos pasti kan bergaul, rame ngopi.
2: Acara bola tuh, nonton bola gitu.
1: Acara bola kok gini Mas? Ini tinju deh kayaknya Mas. Oke, aku pengen nanya The Ranger ini sedikit games deh. Pengen ngajakin beberapa personil. Aku pengen nanya, ini personilnya kalau latihan bareng semua kah?
0: Bareng dong.
1: Bareng. Oke. Aku pengen ngajakin personil di sini saling tunjuk-menunjuk. Ini ada beberapa pertanyaan yang teman-teman boleh tunjuk siapakah yang ini. Aku hitung sampai 3, teman-teman langsung jawab ya, langsung tunjuk gitu ya. Siap, pertanyaan pertama. Kita akan main games siapakah dia dari personil Rangers. Siapakah? Tunggu hitungan ketiga ya. Siapakah personil band yang paling ngaret? 1, 2, 3. Zam. Waktu nunjuk Mas Dias, semua mengarah ke abang yang satu ini. Kenapa bang? Kok sering telat? Oh, langsung klarifikasi dari orangnya aja.
3: Ini kan tadi
0: lu.
3: Oh, saya ya? Iya. Gak sadar Mas. Gak sadar ngaret. Kadang-kadang lupa. Ya ada bukan jam ya. Iya, jam di rumah ngaco soalnya. Lebih 10 menit.
1: Kalau lebih 10 menit berarti iya sih, telatnya 10 menitan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kita semua butuh makan, setuju?
0: Setuju.
1: Siapakah personil band yang paling ribet kalau milih makan? Itu yang ketiga dulu. 1, 2, 3. Lu semua bang, kayaknya bang. Dari pandangan lu Mas Lingga, dia tuh kalau ribet milih makan tuh gimana sih?
0: Sebenarnya kalaupun ribet milihnya, tapi kalau udah ada makanan semua disikat.
1: Oh, gua ngerti.
0: Yang kalau milih ribet.
1: Milih ribet.
0: Apa ya? Tapi kalau udah ada semuanya disikat.
1: Oh, lapar mata atau picky aja kali ya, picky ya.
0: Yeah. Kalau disuruh milih susah.
1: Kayaknya ini enak
0: deh. Yang berusaha baik ini kalau disuruh milih susah.
1: Gimana dari lu bang?
3: Enggak Mas. Picky aja. Enggak sih. Alingga lebih ribet kayaknya.
1: Ya, jadi kita akan menyaksikan langsung perpecahan band Ranger di panggung ini ya. Eksklusif. Oke, dua pertanyaan terakhir. Siapakah, hitungan ketiga dulu ya, baru nunjuk ya. Siapakah personil band yang paling perfeksionis? 1, 2, 3. Zap, Mas Lingga. Perfeksionisnya dalam hal apa Mas Lingga?
0: Perfeksionis ya dalam hal baik pasti ya.
1: Betul.
0: Dalam hal baik ya, berkarya, bekerja, semuanya perfeksionis.
1: Zodiaknya Virgo ya?
0: Scorpio.
1: Oh, Scorpio. Cowok Scorpio. Ya, oke. Okay. Pertanyaan terakhir. Siapakah personil band yang paling berisik? 1, 2, 3. Dah. Udah telat, ribet milih makan, berisik lagi. Klarifikasi.
3: Karena main drum, Mas. Telinga kan jadi agak kesumpel ya. Biasa seringan berisik main drum, jadi ngomong agak berisik.
1: Harus rame kupingnya ya, jadi mulutnya juga jadi berisik. Oke, itu sedikit pertanyaan dan main games bareng Ranger. Tepuk tangan sekali lagi buat Ranger teman-teman. Dan untuk sahabat suara yang dengar aku ngobrol-ngobrol sama Rangers di radio, kita akan balik lagi nanti dan aku bakal ngobrol-ngobrol dan karaokean bareng sama Wayang. Nanti ada penampilan dari Wayang juga dan ada spesial karaoke dari aku. Kita akan lanjut ke JBL Voice Hunt X Indokustik by Iswara. Ladies and gentlemen, please welcome, this is Ranger.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Selamat malam Puri Indah Mall. Mana suaranya pengunjung sekalian? Kembali di Indoakustik by Iswara X JBL Voice Hunt bersama saya Beryl Rasan Davi selaku MC hari ini. Sapa-sapa dulu yang di depan. Halo kakak-kakak, apa kabar? Halo kakak-kakak yang jaga booth, apa kabar? Wih gokil, apa tuh mas? Speaker JBL, gokil. Kapan lagi pengunjung Puri Indah Mall mendengarkan suara saya menggelegar dari output speaker JBL kesukaan kita semua. Teman-teman, sekali lagi perkenalan, nama saya Beryl Rasan Davi, penyiar Iswara yang dulunya iRadio, mungkin teman-teman taunya iRadio ya. Saya penyiar malamnya, dan aku juga pengen menyapa sahabat suara yang lagi denger di radio. Halo Diamond, wede, kalau emas Diamond & Co aja, tuh kan. Tiba-tiba iklan tuh. Oke, teman-teman, aku juga pengen nyapa sahabat suara yang lagi di mobil. Aku pengen ini dulu deh, pengen kalau penyiar nyebutnya top of the hour, sapa-sapa penyiar apa sapa-sapa pendengar dulu. 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia barengan sama Beryl di sini live from Puri Indah Mall. Mana suara sekali lagi? Kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Ranger mengenai EP terbarunya, judulnya Masa Depan Kita. Setelah ini aku bakal ngobrol-ngobrol nih sahabat suara sama salah satu band legendaris ini, tapi dengan beberapa wajah baru yang ada di personilnya. Mungkin dulu tidurnya ditemenin sama lagu dongeng, dongeng sebelum tidur. Nah, mungkin tahu nadanya. Bapak tahu? Tahu playlistnya zaman dulu nih, ya enggak? Atau mungkin lihat Adinia Wirasti jalan nyeker di gang video klipnya, apa video klipnya Wayang yang tak selamanya. Nah, aku bakal ngobrol sama Wayang selengkapnya biar lebih dalam lagi. Mari kita sambut teman-teman Puri Indah Mall dan juga yang lagi dengerin di radio. Ini dia Wayang. Teman-teman, beri tepuk tangan untuk Wayang di malam hari ini. Legend satu ini memang. Silakan mas sambil dites mic-nya, boleh halo. Perkenalan.
3: Halo, saya Oji, masih di Wayang.
2: Oke, mas Oji.
3: Pemain bass.
2: Ini sungkem dulu mas saya, wah gila, jadi gak enak nih sungkem dulu. Kakak silakan.
4: Iya, aku Taurin, di vokal.
2: Kakak ada nama panggilan gaulnya gak mas?
4: Oh,
2: panggilan tongkrongan gitu. Urin gitu enggak? Yeah. Atau tahu gitu.
4: Maksud namanya Taurin enggak?
2: Hah?
4: Taurin enggak?
2: Taurin enggak?
4: Enggak.
2: Enggak,
4: ya udah ini.
2: Oh, aku bingung. Aku maksudnya kira dari Taurin ada panggilan umumnya gitu. Taurin aja.
4: Iya.
2: Yeah. Silakan kakakku yang
5: Ilham gitar.
2: Wah, Mas Ilham ini skena sekali topinya ya, Mas ya.
6: Enggak,
2: jangan. Enggak usah dikiri-kiri tawarin orang, Mas. Ntar topinya enggak ada. Silakan, Mas.
5: Saya Farid main drum.
2: Oke, wih gokil, ini juga skena nih pakai kupluk-kupluk ini. Oke, Wayang setelah sekian tahun dari 95 ya kakak-kakakku ya.
5: Ya, 95.
2: Iya, yeah. Akhirnya
3: 95 itu lahirnya, rilisnya itu album pertama itu 97.
2: Album pertama 97.
3: Iya, damai.
2: Tahun depannya aku lahir.
3: Begitu.
2: 98.
3: Barengan sama kerusuhan ya.
2: Iya. Dulu bokap pas mau ke rumah sakit dikejar-kejar polisi dulu sempat ya. Enggak jadi cerita soal gua. Dan di tahun 2026 Wayang comeback dengan wajah-wajah baru. Boleh dong nanya, mungkin siapapun bisa jawab. Kenapa memutuskan di tahun 2020 ini akhirnya kita lahirkan Wayang lagi deh gitu.
3: Nah, ini untuk pertanyaan ini.
2: Kakak urin nih. Kakak urin
4: jawabannya. Aku sih.
2: Kakak tahu. Kakak urin.
4: Tahu iya. Kalau urin kayaknya gimana ya?
2: Aneh ya. Kayak Jepang gitu ya.
4: Urin.
3: Kalau urin tuh kayak di situ tuh Jakarta Barat.
4: Apa?
3: Pesing. Jalan pesing namanya.
2: Oh, ada jalan pesing. Warga Jakbar nih.
3: Jakbar. Cuma dia yang tahu.
2: Iya. Lo tinggal di Jakbar, Mas?
3: Iya. Di sini dekat tetangga.
2: Kakak dari mana? Urin.
4: Bekasi.
2: Jam 10 pulang baru macet ya.
4: Oh iya. Apa dia tadi yang mutus?
2: Kenapa 2026 jadi tahun comebacknya Wayang?
4: Kenapa aku? Kamu dong kepala suku.
2: Ya, atau kan gua aja deh, nggak apa-apa deh.
4: Iya.
3: Kenapa comeback?
2: Iya, Mas Oji.
3: Karena gini, di tahun 2025 sempat rilis udah single, karena tinggal Oji sama vokalis yang lama. Sebelumnya kan ada Gilang,
2: ya.
3: Drummer ya. Terus Andri, Oji, Yudi. Dulu kan ikonnya itu wayang sang drummer,
0: betul,
3: drummer cilik. Lalu setelah berproses sampai 8 album di tahun 2009, sempat lama hiatus kalau kata nama sekarang.
0: Hiatus bener.
3: Terus 2025 keluar rilis single, tapi memang terlalu lama tidur jadi nggak kedengeran. Gitu.
0: ketiduran lama banget.
3: Iya.
0: Ya. Gak pakai alarm memang bangunnya.
3: Di awal 2026 tinggal aja sendiri.
0: Oke. Okay.
3: Lalu bundanya wayang itu mamahnya Gilang dan Mas Adri.
0: Iya.
3: Itu kita wayang harus tetap ada nih Ji, gitu. Gimana caranya wayang harus tetap hadir? Lalu kita seleksi lah audisi kecil-kecilan, silaturahmi lah. Gitu. Panggil lah si Mbak Taurin ini, terus ada Mas Farid dan Ilham.
0: Oh iya iya, Mas Ilham mirip ini deh, mirip apa? Influencer Bandung yang ngomong kenapa Bandung, tau nggak? Kenapa Bandung? Ntar deh.
4: Ntar cari ya, cari.
0: Mas Farid, mirip Kiki Ucup deh. Pesta Pora gimana nih?
3: aman.
0: Oke, akhirnya memutuskan untuk, sorry, tadi Mas Oji sempat mention ada ibaratnya kayak apa ya namanya, seleksi kecil-kecilan.
3: Iya.
0: Untuk mencari personil baru.
3: Mencari personil baru.
0: Oke. Okay. Kira-kira saat itu gimana? Kondisinya seperti apa?
3: Ya karena tinggal dia sendiri ya sebagai personil, di backup sama bundanya wayang yang melahirkan wayang gitu, dan wayang harus tetap ada. Akhirnya kita cari personil yang baru. Ketemunya Mbak Taurin, Mas Farid sama Mas Ilham gitu. Di bulan awal tahun Januari 2026 kita kumpul brainstorming di situ, lalu di Februari kita rekaman, di bulan April kita rilis single.
0: Oke, aku penasaran gimana caranya Mas Mas Oji ini explore atau mencari-cari personil terbarunya gitu ya, apakah dari teman atau gimana. Tapi sahabat suara, kita akan kembali setelah beberapa hit. So stay tune on 101.4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Nah tadi buat di radio Mas, ini kita siaran di radio juga.
4: Gitu.
0: Udah bisa mulai lagi Agoy. Oke, Mas Oji
3: ya, langsung.
0: Ini kita kembali lagi bersama wayang. Tadi gimana proses seleksinya Mas? Pengen tahu dong aku.
3: Iya, dari teman. Nah, kebetulan juga ada di sini nih sebagai sound engineer.
4: Temennya ada di sini.
3: Kasih referensi. Yeah, gua ada temen nih vokalis, coba deh gitu. Dan datang Batorin sama Mas Farid. Langsung datang rombongan, terus udah kita jamming. Enggak lama langsung masukin grup WhatsApp.
0: Grup WhatsApp. Aku boleh join enggak grup WhatsApp-nya? Ngapain gua join? Tapi gimana dari teman-teman Mas Farid, Mas Ilham, Pak Taurin, chemistry yang terbentuk seperti apa? Udah apakah langsung awal langsung akrab atau gimana kondisinya saat itu? Boleh dari Kak Taurin dulu?
4: Kalau awal-awal ketemu sih ya kan, namanya orang kan kalau ketemu sama orang yang baru kan, emang sebelumnya aku enggak kenal ya, enggak kenal sama Mas Oji gitu, enggak kenal sama wayang gitu, personil wayang. Pas ketemu ya kita
3: kenal katanya tapi mau foto bareng katanya.
0: Oh udah ngefans dari dulu dengerin juga dong. Kayak kata-kata Urin, gak nyangka gue bisa di band ini.
4: Makanya pas diajakin awal juga kan wayang gitu, maksudnya sampai beneran wayang nih gitu, wayang yang ini nih gitu, ngeyakinin gitu bener wayang yang ini atau wayang yang lain.
0: Maksudnya
4: gitu.
0: Penipuan lagi kan. Iya. Dipungut biaya nih 20 juta kalau masuk gitu lagi.
4: Tapi pas ketemu ternyata energinya luar biasa, apalagi energi bunda juga luar biasa, semangatnya bikin kayak wah iya deh mau deh gitu.
0: Iya. Terus kalau dari Mas Farid sama Mas Ilham, monggo dari Mas Farid dulu deh.
3: Apa tuh?
0: Gimana awal pas join gitu ya?
3: Ya.
0: Chemistry-nya dalam pembentukannya, kondisinya saat itu awal-awal gimana, boleh diceritain?
3: Seru sih ya. Ya pokoknya berproses terus sampai sekarang. Apalagi
0: awal-awal yang ini yang kenalin nih siapa sih yang
3: ceritanya kalau saya ini sebenarnya kejebak, nggak sengaja
0: dijebak pakai jaring-jaring gitu diikat tuh gimana.
3: Awalnya cuma nganter Taurin ke base campnya wayang.
0: Oh gitu.
3: Iya.
0: Wah ini unik nih. Terus
3: karena waktu itu ngejam nggak ada drummer gitu, pengen nyoba ngetes suaranya Taurin, akhirnya ya udah deh coba nih, gua agak kan bisa main drum gitu sedikit, coba yang ngejam gitu, udah yuk gitu. Aku nggak niat buat datang untuk ke wayangnya, cuma nganter Taurin
0: sebenarnya. Cuma nganter doang. Jadi pas lu ngetes boleh juga lu
4: gitu. Sekalian aja katanya sekalian. Gitu.
0: Oh gitu rekrutannya.
5: By one get one.
0: Kalau Mas Ilham, selain jadi influencer Bandung nih, terus gimana nih? Setelah pas join wayang boleh awal-awal nih.
5: Kalau aku
0: kayaknya lu yang kulu-kulu gitu ya. Apa?
5: Diajakin dari sama dia waktu itu.
0: Oke.
5: Sama Farid. Sering
4: ngajakin lu.
5: Sama Farid. kan sering main ke rumah nih, karena rumah Farid kan deket ya.
0: Oh, emang temenan awalnya?
5: Emang temenan.
3: Oh. Dari SMA ya?
5: SMA, iya.
3: Teman sekolah.
0: Oh sekolah.
4: Perasaan gue yang vokalis, lu kayak vokalis tuh megang mic-nya. Oh,
5: iya. Nah terus dia nanya, masih main musik gak katanya? Oh masih.
0: Ya siapa? Mas Farid katanya. Iya.
5: Masih mau ngeband bareng gak? Masih. Gitu. Terus ngeband ya
0: mau ikut? Mau ikut gue nganter gak? Gitu ngomong gitu lah.
5: Enggak, atau langsung udah ikut gue katanya.
0: Oh iya bener. Oh ikut. Oh jadi. Oh gitu Mas Oji, akhirnya setelah bergabung semuanya apa gimana? Oh udah ini fix nih ininya apa formasinya gitu?
5: Ya.
0: Oke, dan sekarang wayang comeback. Selamat atas comebacknya wayang, tepuk tangan sekali lagi buat wayang. By the way, wayang abis ini akan tampil menghibur teman-teman Puri Indah Mall semua. Jadi buat teman-teman dan sahabat suara, kita akan mendengarkan bersama-sama penampilan dari wayang. Nah, tapi Mas Oji, tadi kan kita ngomongin soal ya udah chemistry-nya so far kalau aku denger-denger sih lancar-lancar aja yeah. Gitu ya. Tapi ada enggak sih tantangan gitu ya, tantangan tersendiri waktu harus bangun lagi identitasnya wayang dengan formasi yang baru? Pasti kan awal-awal nge-rebuild itu kan pasti ada aja trial and error-nya gitu, boleh diceritain Mas Oji?
3: Ya pasti dari yang kita kumpul itu, kita sering ketemu, ngopi, terus kalau kita untuk formasi yang baru ya, kita ngomongin formasi yang baru. Kalau formasi yang baru ngikutin dengan warna wayang yang lama, kayaknya nggak dapet nih gitu.
0: Oke.
3: Kan yang penting kita nyaman dulu.
0: Oke.
3: Lalu dari hasil rembukan begitu itu, terus ada lagunya Mas Ilham ini yang Mati Aku Mati yang jadi single saat ini.
0: Yes.
3: Itu yang akhirnya kita cocok nih untuk vokalnya Taurin.
0: Mm-hmm.
3: Nah, akhirnya rombak semua dari formasi yang baru, logo baru, terus genre musiknya juga beda dari yang sebelumnya.
0: Oke. Gitu. Kalau dari Mas Oji pandangan sebagai personil sendiri dan teman-teman di sini, apa yang membedakan wayang sekarang sama wayang dulu? Ada
3: enggak? Ya pertama vokalisnya.
0: Betul. Itu sih betul.
3: Drummernya.
0: Oh iya.
3: Gitarisnya.
0: Gitarisnya juga.
3: Basisnya doang yang.
0: Tapi kalau nongkrong ini enggak? As a, ini ya, bukan as a satu band gitu ya, tapi pas nongkrong nyambung-nyambung aja enggak?
3: Nyambung
0: aja.
3: Kadang kan kita seumuran.
0: Iya. Yeah. Hai, kok pernah gak terima. Oke, sahabat suara, kita akan kembali lagi. Buat kamu yang di mobil, jangan diganti frekuensinya. Stay tune on 101.4 FM. Isuara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Isuara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Kenapa nih tiba-tiba dikumpulin gini sama bos?
2: Datang. Teman-teman, jadi berhubung target kita achieve, saya mau ajak kalian ke Midnight Fest supaya otak kita semua bisa fresh dan siap tempur lagi di project-project selanjutnya.
3: Yes, kita seru-seruan bareng yuk Jumat ini di Midnight Fest. Di sana bakal ada talk show Andi Noya bareng Reza Rahadian, terus kita juga bisa ketawa-tawa bareng sama komika Putra Patinama, Kicuy Adui, Novel Adityara, dan Igen Wahang. Dan performance seru yang gak boleh dilewatkan dari Orkes Nunung Jazz. Adrian Khalif.

0: kamu semua untuk seru-seruan bareng di Midnight Fest Jumat 31 Juli 2026 mulai jam 1 siang di Senayan Park, Jakarta. Gratis! Midnight Fest, from screen to the streets. This event is supported by
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.

0: Tabat Suara kembali lagi barengan sama Beryl di Nongkrong Bareng Beryl. Dan sekarang kita bersama
1: Wayang.
0: Asik. Ini kan Wayang udah punya banyak lagu yang terkenal dari era 90-an gitulah ya. Ini apa ya? Gue tuh sangat amat berharap teman-teman di sini dan pendengar juga kayak melihat Wayang tuh sesuatu musisi lokal yang fresh gitu dari dulu sampai sekarang gitu. Kalau dari personilnya sendiri gimana cara tetap pertahanin biar auranya tetap fresh gitu, pengen bisa lebih relate juga sama pendengar sama sahabat suara gitu. Monggo mungkin dari Katawarin kali ya yang suaranya kedengeran terus.
1: Apa ya? Dengerin lagu-lagu yang sekarang gitu.
0: Apa?
1: Tapi apa ya?
0: Coba sebutin 3 musisi lokal yang ada di top of mind lo.
1: Iya, kayak misalnya dengerin It Gitaf, Bernadia yang gitu-gitu, maksudnya yang sekarang gitu. Maksudnya lebih kayak mengeksplor gimana sih musik sekarang, terus kan mereka kan kayaknya liriknya tuh lebih relate ke yang anak-anak Gen Z sekarang kan. Betul. Nah, itu maksudnya masih banyak belajar untuk bisa mempertahankan biar lebih fresh gitu sih kalau dari aku sih. Ya, begitu.
0: Ya, ya. Dari style atau performance lo di atas panggung mungkin ada referensi sendiri enggak?
1: Siapa ya?
0: Siapa? Apa be yourself atau kayak ini gue gitu.
1: Iya, sementara sih masih ya udah. Jadi belum ada referensi yang mau kayak ini enggak, ya udah yang ada di diri sendiri aja.
0: Enggak, tapi gue ngeliat tuh kayak siapa ya,
1: enggak tahu deh. Dan tadi gue perhatiin. Siapa coba?
0: Aduh, auranya tuh fun tapi tuh muda gitu loh. Iya.
1: Siapa enggak?
0: Gue tuh kalau di keluarga, misalnya lagi kumpul keluarga, terus lo ceritain lo keluarga gue gitu. Aku akan gue kan ngajakin lo kayak, kan ayo nongkrong yuk, cabut yuk, bosen nih di sini. Gitu. Lo tuh punya aura yang kayak gitu.
1: Masa sih?
0: Iya.
1: Aduh. Apa gara-gara rambut? Enggak.
0: Sama
1: apa?
0: Outfit sama rambut sih, metal aja gitu. Gokil.
1: Tapi apa ya? Ngikutin siapa enggak sih?
0: Enggak. Kalau dari lo, kata Ori mirip siapa?
2: Siapa ya?
0: Belum, pasti ada kok di kepala.
1: Siapa yo?
2: Siapa ya? Nirina Zubir nih.
0: Hah?
2: Nirina Zubir.
0: Nirina Sabi ya benar, Nirina Zubir ini. Iya gak sih? Mas Oji Saputra ini. Legendnya dapet ini mah. Gokil. Tapi mau ngucapin selamat dan minta tepuk tangan yang meriah atas single terbaru yaitu Mati Aku Mati. Sudah tersedia di all music platform.
1: Betul.
0: Ini membawa genre alternatif rock. Gila, ini rock banget. Ini menurut teman-teman gimana? Boleh diceritain Mati Aku Mati ini tentang apa? Apakah tentang horror kah atau gimana?
3: Horror. Nanti sih yang cerita yang
1: pembahasannya ya. Akhirnya kedapatan cerita. Ayo, silakan.
0: Monggo. Tapi bener deh, semua musisi, semua lagu pasti penciptanya pasti yang kayak model yang kayak diam cool gitu.
1: Iya.
0: Misteriusnya ada di lo, Mas.
1: Enggak juga.
0: Gimana, Mas? Mati Aku Mati tentang apa sih, Mas?
4: Mati Aku Mati itu lagu produksian udah lama sekali sebenarnya.
0: Oke.
4: Tahun 2007. Mm-mm. Itu bikin pas zaman sekolah.
0: Zaman sekolah 2007.
4: Sekolah SMA.
0: Kok ketawa?
1: Ketahuan umur lo ntar itu kalau lu bilang SMA.
0: Lu ketawa, Mas Farid, kenapa?
4: Apa-apa.
0: Beneran 2007 kan?
4: Iya bener.
0: Gue percaya aja.
4: Bener. Ya itu sebenarnya kisah cinta sama adik kelas.
0: Gitu. Apa? Aja.
4: Sama adik kelas waktu itu.
0: Oh, lu suka sama adik kelas?
4: Iya. Cuman gak kesampaian aja udah gitu.
0: Oh iya, oke.
1: Kesampaian.
4: Terus dia pernah bikinin lagu, ya jadilah Mati Aku Mati. Terus disempurnain sama di musik Wayang sekarang.
0: Berarti Mati Aku Mati ini menceritakan tentang hubungan lo sama adik kelas lo yang gak kesampaian itu?
4: Iya, betul.
1: Cinta mati yang gak kesampaian lah gitu. Jadi dibikinin lagu, dia naksir sama adik kelas gitu kan. Tapi gak bisa dapetin. Adik kelasnya sekarang udah punya anak. Iya kan?
4: Iya, udah sah.
0: Biarin adik kelas lo itu hidup bahagia dengan suaminya dia.
4: Ya mesti apa? Cuma.
0: Tapi nih pesen deh buat Gen Z mungkin ya yang terlambat untuk menyatakan perasaannya ke orang yang mereka suka gitu ya. Nah, berhubung lagu Mati Aku Mati ini relate sama kondisi itu, ada enggak tips dari masing-masing personil gimana sih cara menyatakan cinta yang ya udah biar lo enggak terlambat aja gitu.
1: Nah lo.
0: Nah lo, coba dari lo deh.
3: WhatsApp sih.
0: Ah, langsung WhatsApp. Misalkan nih, nih gue cewek yang lo suka nih. Terus lo gimana?
3: Ke gue ya, langsung aja nyatain lo. Kalau nggak berani langsung, ya paling nggak pakai WhatsApp langsung kan bisa.
0: Minta WhatsApp lu dong, iya. Gitu. Oh bisa.
3: Udah poin aja. Dulu kan repot kalau zaman dulu pakai surat, mungkin. Kalau sekarang sebenarnya lebih pake, fleksibel.
0: Pakai burung merpati gitu. Kayak nggak selama itu ya, nggak selama itu ya. Masih lah mudah tadi. Kata Urin gimana? Lo kalau suka sama orang gimana cara nyatainnya?
1: Aduh nggak ngerti lagi.
0: Ah.
1: Yo.
0: Lo main online dating nggak sempet?
1: Hah?
0: Main online dating nggak? Aplikasi dating?
1: Enggak.
0: Enggak. Ya udah deh, next Kak Oji. Ya udah kalau enggak tahu ya gimana, biarkan cowok ya, yang menyatakan.
1: Jadi biasanya enggak apa? Sebenarnya malah gue enggak berani buat nyatain cinta gitu. Nunggu, lebih ke nunggu.
0: Biar pasangannya aja yang ke lo.
1: Iya. Salah ya? Salah enggak sih itu?
0: Enggak, bebas.
1: Iya.
0: Tapi sekarang malah trennya cewek yang nembak cowok duluan juga.
1: Oh, gitu,
0: ada.
1: Oh gitu, ya berarti ntar boleh dicoba.
0: Iya, yeah. Yeah. Bagi yang belum menikah ya, udah menikah ntar nembak-nembak aja. Mas Oji gimana nih sebagai legend? Ya, pesan-pesan buat Gen Z.
3: Kayaknya kalau zaman sekarang gak main tembak-tembakan, ya main langsung bungkus aja.
0: Maksudnya dia lagi lapar bungkusin makanan. Modal lah.
1: Jadi dia gak inisiatif bungkusin makanan gitu ke cewek yang suka. Abis itu ditembak baru.
0: Baru kenal udah nyapu aja gue ini.
3: Yang lengkap kalau ngomong yang lengkap.
0: Iya lengkap bang. Kaget saya ini bungkus aja ini. Oke, berarti lagunya ceritanya tentang cinta, kesetiaan, pengorbanan. Oke, tapi kenapa? Apakah itu kan jadi dulu 2007? Mati aku mati. Apakah teman-teman seyakin itu lagu ini masih relate sama Gen Z sekarang? Kalau berdasarkan penglihatan teman-teman, Mas Ilham sebagai pembuat lagu.
4: Dari apa ya?
1: Dari
0: kita akan kembali.
4: Nungguin.
0: Coba ngakak-ngakak kan
4: untuk main nong. Ya saya ini lah relate sama musik sekarang karena musiknya kan energi sekali kan.
0: Iya.
4: Cuman memang liriknya nggak seberat itu. Ringan memang.
0: Easy listening lah ya.
4: Easy listening.
0: Oke, langsung aja dengerin Mati Aku Mati langsung di All Music Platform sudah tersedia. Kita akan kembali lagi. Kita akan mau main game dulu, sahabat suara yang dengerin di radio atau mungkin teman-teman yang lagi di Purina Mall, kita akan kembali lagi setelah beberapa hit. Tetap di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
5: Memutarkan musik yang

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Di suara Jakarta, suara warga Indonesia, ada Beril di nongkrong bareng Beril dan Beril sedang bersama
1: Wayang.
0: Asik, tepuk tangan buat Wayang dong teman-teman. Kita akan bermain games judulnya Siapakah Dia? Ya. Aku akan memberi pertanyaan, terus aku hitung 1 sampai 3, langsung teman-teman nunjuk. Misalkan pertanyaannya, siapakah yang paling suka tidur? 1, 2, 3. Teman-teman berbarengan nunjuk orangnya sambil sebut namanya. Oke?
1: Okay? Oke.
0: Pertanyaan pertama. Siapakah personil band yang paling ngaret? 1, 2, 3.
2: Gak ada.
0: Gak on time semua, respect.
3: Insya Allah.
0: Ya. Selama ini belum ada yang ngaret ya, aman-aman aja ya. Jangan-jangan empat-empatnya ngaret.
1: Kalau yang susah bangunnya si Ilham.
0: Bang Ilham susah bangun.
3: Pertanyaannya bukan itu.
4: Tapi Ilham kalau misalnya kumpul selalu...
1: Selalu on time.
0: Oh, cuma emang agak berat bangunnya ya. Bang, sumpah ini gue gak tahu fakta apa enggak, ini gue kaget. Temen gue yang namanya Ilham semuanya. Bangunnya susah banget. Iya gak?
5: Emang begitu?
0: Iya gak?
5: Iya. Emang teman-teman gue juga begitu.
4: Berarti bawaannya dari nama ya?
0: Iya, dan auranya kayak lu gitu loh yang kayak...
1: Iya.
0: Santai, yang santai gitu, yang gak ada drama, gak ada...
5: Lu mesti ganti nama kali.
0: Gak usah, udah bener Ilham. Iya, oke. Yang kedua. Siapakah personil band yang paling ribet kalau milih makan? 1, 2, 3.
1: Ilham.
4: Taurin.
0: Lu siapa bang?
1: Gue sih.
4: Dia bengong.
0: Lu siapa bang Oji yang paling ribet milih makan?
4: Kang, kayaknya aman
1: aja. Enggak ada ya, aja.
0: Oh, enggak ada. Tapi kata Orin sama Bang Farid nunjuknya Bang Ilham.
6: Iya.
0: Contoh keribetan milih makannya apa?
6: Gue enggak bisa keju.
0: Oh, enggak bisa keju. Wah, sayang banget lu hidup, Bang.
6: Perutnya lokal.
0: Kenapa? Alergi apa gimana?
6: Iya, paling enggak bisa.
0: Oh, iya. Enggak bisa keju.
1: Keju,
0: enggak bisa keju. Oke, pertanyaan selanjutnya. Siapakah personil band yang paling perfeksionis? Hitungan ketiga. 1, 2, 3.
1: Ilham.
0: Ini gue gak tau bener apa enggak, apa emang cuma pengen mencederai.
4: Fakta.
0: Kenapa bang?
4: Ya perfeksionis lah pokoknya dia.
1: Mandi lama, habis mandi prepare-nya lama. Pakai lotion dulu, pakai parfum. Pokoknya.
0: Oh iya.
4: Sampai ke musik pun gitu.
1: Sampai ke musik juga.
0: Teknis perfeksionis. Iya kan, lirik segala macam gitu. Mandi juga?
1: Iya.
0: Bang Ilham kenapa masa gini ya?
5: Perhelai gitu ya.
0: Udah belum? Belum, sabar. Dia bahas satu-satu. Oke. Sama-sama, teman gue nama Ilham juga lambat banget. Selambat itu geraknya, Kak. Iya. Oke, ini terakhir ya. Siapakah personil band yang paling berisik? 1, 2, 3.
1: Mas Oji.
0: Akhirnya. Tapi tadi gak berisik kan. Iya, ngomongnya dikit lu kalem-kalem aja.
4: Kita
0: cool aja.
1: Nongkrong. Nongkrong bareng.
4: Belum kena kopi.
0: Oh,
4: belum
0: harus nongkrong bareng.
1: Nongkrong bareng nanti ngeluarin jokes bapak.
0: Ngopi nih ya. Ngopi, harus ngopi. Gue kira yang lain. Oke, berisiknya gimana bang maksudnya? Kayak ngejokes aja gitu ya?
1: Iya.
0: Keluarin jokes bapak-bapak.
1: Nah lo.
5: Mesti keluarin mas.

0: Nah, gitu paling berisik ya. Oke, sebenarnya apa? Langsung tampil aja. Oke, ini udah ada fans yang enggak sabar nungguin wayang tampil. Oke, teman-teman boleh prepare. Tepuk tangan sekali lagi buat wayang. Terima kasih kakak-kakak, seru banget.
1: Sama-sama.
0: Sales masih menunggu jokes dari Bang Oji nih. Jokes bapak-bapak. Oke, teman-teman, Mall Purindah atau Purindah Mall boleh merapat ke panggung JBL Voice Hunt X Iswara. Kita akan menyaksikan penampilan dari band yang legendaris dari tahun 97 dan sekarang comeback di tahun 2026 rilis lagu terbaru, judulnya Mati Aku Mati. Dulu tuh terkenal dengan lagunya judulnya Dongeng, ini aku nyanyiin dikit. Dongeng sebelum tidur. Apalagi coba tuh, banyak banget lagunya yang terkenal saat itu. Kita akan menangkan lagi band tersebut comeback dengan wajah-wajah baru. Dan yang di mobil, sahabat suara yang lagi dengerin di radio, aku juga pengen ngasih tahu teman-teman Puri, kita juga on air live dari Mall Puri Indah, langsung ditayangin di 101,4 FM. Jadi mungkin sahabat suara yang di sini yang pulang dari Puri Indah Mall, ya enggak, langsung ke mobil setel 101,4 FM, tayang di program Nongkrong bareng Beril dari jam 8 sampai jam 10. Dan jangan lupa sahabat suara datang tanggal 2 Agustus karena ada Grand Final JBL Voice Hunt yang hadir untuk mencari penyanyi berbakat yang siap tampil dengan dukungan kualitas audio terbaik dari JBL. Tepuk tangan buat JBL sekali lagi. Woo. Speaker JBL aja. Itu dia. 5 tanggal 2 Agustus hari Minggu di Puri Indah Mall Jakarta. Datang langsung dan dukung para finalis terbaik, dukungan teman-teman. Oke. Puri Indah Mall sekali lagi, mana suaranya? Untuk wayang.

0: seru banget penontonnya nih. Rame sekali di sini. Wow. Oke, tadi udah ada lagu damai. Senang banget Wayang bisa main di sini bareng sama Indokustik Iswara X JBL ya. Yeah. Yang di sana, halo. Oke, next. Ini lagu hampir sama nih dengan lagu Mati Aku Mati. Tapi ini versi
1: jadul.
0: Apa?
1: Versi jadul.
0: Versi jadul. Enggak lah, tapi masih enak sampai sekarang. Ya, tak selamanya.

0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling tuh, keren.
2: Pokoknya itu kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Oh, iya. Yomai.
0: Yomai.
2: Woyo itu paling woyo.
1: Apaan ya? Tahu lagi.
0: Tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Buah yang bikin monyet bingung. Aduh apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya. Aduh sahabat suara di tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Ah bingung kan lo?
3: Berarti lo monyet.
1: Ibu. Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
2: Aduh, gua tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau
1: udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak, Mas.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke. Okay. Kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
0: Gila.
3: Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong.
1: Gimana lucu gak? Tadi lucu kan?
2: Boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kenapa lagi dia?
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Indonesia tuh gak pernah ikutan Piala Dunia ya?
1: Eits, jangan salah. Indonesia tuh pernah berpartisipasi di Piala Dunia FIFA tahun 1938 di Perancis. Sayangnya waktu itu Indonesia

0: kan? Tapi sayangnya harus gugur melawan Hungaria dengan skor 6-0. Dan sampai sekarang Indonesia belum pernah lolos lagi untuk masuk ke Piala Dunia. Pernah sih, hampir doang waktu itu. Malah pelatihnya yang diganti.
1: Oh, jadi gitu.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
0: Suara warga Indonesia.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu roda tuh, kiri kanan.

0: Malaysia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
0: Iswara. 101,4 FM Jakarta.

0: warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
0: Iswara. Di 101.4 FM Jakarta.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
3: Paruh hatiku.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
0: Iswara. 101,4 FM Jakarta. 100.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia.

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, terus pas pulang akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingan.

0: Enggak lah, enggak juara dong gitu.
1: Dia mah nungguin hadiahnya doang sebel banget. Kan bukan nanya kamu enggak bawa mas?
0: Banyak hem.
1: Alhamdulillah yang penting kamu selamat ya mas gitu.
0: Lah kan biasa ya. Kalau habis tanding
1: enggak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
0: Banyak hampers biasanya. Bawa apa-apa, voucher gitulah. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut. Salam keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
1: Kenapa dikeluarin ya?
0: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
1: Ya aku mah pernah tuh. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2. Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
0: Si itu ganteng, si itu oke banget.
1: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
0: Ih sebel banget sih, si itu oke. Si itu Tom Cruise.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
3: Iswara. Suara suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
4: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
3: Suara.
2: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.
3: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.